0: Identik Selamat Pagi, Siang, Sore, dan Malam ini adalah identik khusus untuk teman-teman MC ya. Yang kerja, oh gak ada, oh kamu yang itu, oh iya. Coba, ya.
1: Cek, nah.
0: Untuk khusus teman-teman MC yang full day.
2: Betul.
0: Tapi bayarannya minimalis.
2: Full day tapi bayarannya half day ya.
0: Itu. Kenapa sih kadang-kadang IO itu gitu ya? Ayo dong please, kita kasih kesempatan buat teman-teman MC berkembang.
2: Betul.
0: Karena kita juga manusia biasa. Puntan, ini bukan masalah bukan masalah fee yang kita dapetin, rezeki mah memang kita syukurin gitu. Tapi kadang-kadang kita berpikir kenapa sih jahat banget kamu, Mi? Kita tuh full day tapi bayarannya tetap sama segitu. Bukan curhat ya, tapi ini mah.
2: Tapi aku alhamdulillah kemarin loh, tambahan aku mbak kemarin, nggak full, nggak half day banget.
0: Oh,
2: jadi ada harga half day tapi ada tambahan.
0: Oh, gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Chan gimana sih lu Chan? Temen gua, lu kan pernah berada di bidang event itu, lu di no broadcast sudah lama, Chan masuk gitu Chan. Terima kasih teman-teman.
2: Tapi hari ini ya bener ya, ini tuh pagi, siang, sore itu atau gimana ya?
0: Mendung
2: cedem banget. Ini kayak gak pagi-pagi, kayak lebih ke sore, mau jelang maghrib ini.
0: Tapi gak apa, yang paling penting ya mungkin ini sesedih apa yang kita rasakan sebagai bobotoh, Bung Jojo.
3: Betul.
0: Karena
2: ya,
0: kemarin
2: dua sama ya.
0: Dua sama, tapi ya segitu mah uyuhan lah. Dan yang paling menyedihkan lagi ketika teman-teman kita, adik kita Epa, Epa Persik,
2: Gojales.
0: Bukan, Epa Arna sama Epa Ruhiyat gitu ya. Jadi itu ada kejadian yang tidak mengenakan di rest area berapa gitu.
2: Oh iya iya iya.
0: Jadi
2: iya.
0: Tim Persib, ya, Epanya itu baru pulang dari tandang, away kemana gitu. Terus di tengah jalan banyak beberapa supporter oknum.
2: Katanya sampai kopernya juga ya di
0: koper dijarah,
2: dijarah
0: terus
2: ya?
0: Bisnya hancur. Terus si
2: ya Allah.
0: Persibnya Jo, siapa ya yang dipukulin itu?
2: Oh iya, sampai official, ada yang dipukulin.
0: Ada official Persibnya.
2: Ya Allah.
0: Ini udah jelas itu katanya salah satu oknum pendukung Persija Jakarta yang mereka baru pulang away juga dari PSM Yogyakarta Jo. Gitu ya Allah.
2: Anggar eta ya kene.
0: Ya makanya kan jadi malu-maluin kan banyak ya. Di media sosial Persijanya lagi naik. Bener jujur li, Persijanya bagus loh.
2: Lagi bagus.
0: Permainan atau 4 kemenangan luar biasa, 4 pertandingan menang semua. Terus di nodain dengan
2: hal-hal yang begini itu. Jadi kan bikin gak nyaman gitu kan.
0: Iya sih.
2: Udahlah bikin nyaman aja buat semuanya lah. Udah jangan kayak gitu-gitu.
0: Bener, menurut kamu kenyamanan versi kamu yang hakiki itu gimana? Nisa Ardiwinata.
2: Kenyamanan?
0: Nyaman. Nyaman dalam berbagai macam hal berarti Jo?
3: Betul.
0: Gitu ya.
2: Oke. Kenyamanan mah simple aku mah. Dikasih waktu buat kerja, dikasih kesehatan.
0: Bener.
2: Bisa me time. Udah bener, nyaman ya? Banget hidup ya, ada apalagi kerja.
0: Cari uang ya.
2: Cari bahaya dapat uang, me time buat bener, diri sendiri sama keluarga. Me time sama keluarga lagi me time terus baru barengan sama keluarga.
0: Sama sih ya kalau orang-orang gitu. Yang punya keluarga mah kan begitu ya. Nyenengin anak-anak, lihat anak-anak bahagia, nyaman banget gitu ketika anak-anak bilang, "Kamu udah beres sekolahnya?" "Udah, ya." Atau "Kamu udah beres skripsinya? Lagi nyusun ya?" Nyaman banget gitu. Nyaman terus tiba-tiba yang Kang ini tuh gimana ya kan? Seminggu lagi acara bisa minta DP enggak? Oh siap, bentar lagi semenit kemudian ada DP. Nyaman.
2: Nyaman. Terus lunasinnya sebelum acara.
0: Hamin satu.
2: Pas acara.
0: Enggak apa acara juga enggak jadi masalah.
2: Enggak ya. Pas apa udah dilunasin hamin satu acara, udah pas acara aja.
0: Cuman keringetnya doang gitu. Johan Pratama apa kenyamanan versinya Johan yang hakiki banget?
4: Bisa tidur siang.
0: Itu benar.
2: Wah, iya euy, benar euy.
0: Sekarang
2: tidur siang benar. Angka banget tuh tidur siang.
0: Saya itu sekarang udah enggak bisa tidur siang loh.
4: Masa?
0: Enggak, maksudnya di kan di rumah. Tapi enggak bisa tidur siang karena ketika bangun tidur tuh pas suka pusing.
2: Kenapa ya?
4: Enggak punya duit kali.
2: Lansia kan gitu biasanya.
0: Jawabannya apa, Dis?
2: Lansia.

seandainya biar lebih enak, gimana kalau Irfan kasih satu support buat apa namanya, kamu yang memang kemarin sempat pegal-pegal, pegelinu, kemudian juga penyakit negatif lainnya biar cepat lepas gitu ya dari badan kamu, mengobati masalah otot juga. Pakai Ultimate sangat-sangat minyak balur aja. Harga satu botol per 100 ml itu Rp230.000 aja. Dapatkan Ultimate sangat-sangat minyak balur di Kimia Farma, Century K24 juga di Fox Radio. Bandung ya, sangat-sangat dalam transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi gak usah berlama-lama lagi. Cekidot. Udah beli? Ya biar enak badannya.

0: Hits Radio Bandung Feel Good. Kenapa ketawa-ketawa?
1: Kadang-kadang kita tuh suka ini ya, suka menilai orang itu salah dari covernya.
0: Iya dong.
1: Jangan pernah melihat orang yang tiba-tiba lusuh pakaiannya.
0: Benar.
1: Mukanya biasa-biasa aja gitu ya. Bener. Yang kaki sama kepalanya terpisah. Iya. Kadang-kadang kita tuh suka menilai dari sebelah mata.
0: Benar.
1: Yang datang ke showroom mobil terus tiba-tiba yang cuma pakai sandal doang enggak dilayani sama si salesnya.
0: Benar.
1: Itu pernah aku alamin tuh, Dis.
0: Benar, pernah ya?
1: Pernah banget. Waktu ngalamin hal-hal yang tidak terenakan gitu, orang turun dari motor terus mau ke apa showroom mobil teh kayak yang di apa sih? Cuma nanya-nanya doang, "Mbak, ini ini." "Oh, enggak, Mbak. Enggak, Mas. Itu mah ini nih. Kayaknya kesannya teh gue tuh enggak boleh beli mobil bagus gitu ya."
0: Tapi ya, ini ada juga berita kayak gitu. Ada cerita kayak gitu, Om. Jadi ada istri yang dilarang foto sama satpam. Suami malah beli langsung tempatnya, gue beli. Pengusaha asal Surabaya, Hermanto Tanoko, membagikan cerita unik di balik keputusannya mengakuisisi kawasan Taman Dayu di Pasuruan. Kisah ini bermula saat sang istri ingin berfoto di kawasan Taman Dayu tapi mendapat larangan dari petugas keamanan.
1: Dan beberapa tahun kemudian dan beberapa tahun berselang melalui perusahaannya Tancorp, Hermanto Tanoko ini akhirnya mengakuisisi Taman Dayu dari PT HM Sampurna Tbk. Dan transaksi ini disebut mencapai 723 miliar. Berawal dari momen sederhana karena dilarang berfoto, kawasan itu justru akhirnya jadi bagian dari aset bisnisnya.
0: Nih, ini yang yang disebut apa? Gua beli. Gaya lu ya, gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Kadang-kadang kita suka salah kaprah gitu. Dan lu tau gak akhirnya security-nya?
0: Apa, kenapa?
1: Dijadiin bos sama dia.

0: kapan dia terakhir laki-laki menangis, Dis? Bokap-bokap almarhum pernah menangis?
1: Enggak pernah ngeliat bokap nangis.
0: Cowok lain. Putusin sama lu tiba-tiba gila gitu.
1: Oh, ya itu. Itu mata saya. Oh ya, itu saya pernah melihat cowok menangis, mantan saya yang saya putusin di rumah. Nangis.
0: Oh iya, dia pernah cerita.
1: Di teras,
0: yang,
1: iya.
0: Yang turunan Raja Sumedang bukan?
1: Bukan, beda. Oh, kalau itu jadi agak-agak enggak waras.
0: Kacau lu di sih. Anak orang lu.
1: Yang ini nangis sampai mama aku gini. Itu sih sebut nama ya. Itu nangis di depan kumaha jadi kata mama aku teh.
0: Kalau tiba-tiba terakhir kali ketemu terus ya ketemu lagi gitu ya. Mm-hmm. Pasti pun cerita lucu enggak? Maksudnya dia malu sama lu apa enggak gitu?
1: Ya iyalah pasti
0: pernah,
1: malu.
0: Pernah ketemu. Reunian.
1: Enggak.
0: Belum pernah.
1: Cuma dia DM itu masih suka sama aku enggak di waro.
0: Sampai sekarang. Tanya lagi kapan nangis lagi gitu.
1: Kapan nangis lagi di teras rumah aku gitu ya.
0: Tapi laki-laki nangis.
1: Kenapa sih emang kalau
0: enggak kan tadi ada boys don't cry, kamu jangan nangis gitu.
1: Ya enggak apa-apa sih kalau kata aku mah.
0: Ya beb, ya maksud manusiawi aja ya.
1: Iya.
0: Gitu nangis ya. Aku terakhir nangis kapan?
1: Coba Awang Irfan kapan terakhir nangis?
0: Nonton Racin.
1: Bukan waktu di PA. Enggak.
0: Gue di PM ketawa-ketawa. Bebas lu. Bebas lu. Kapan nih terakhir nangis teh? Ya paling itu ya lebaran kalau mama bokap nyokap gitu minta maaf karena enggak tahu suasananya beda banget aja ketika salaman, sungkem segala macam gitu. Gitu. Terus aku tuh gampang terenyuh orang ya.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Oh ya.
0: Kayak kalau ke sungkeman gitu kan, kalau MC sungkeman kan kita harus relate sama apa yang
1: yeah.
0: kita omongin kan. Kalau kalau bisa
1: nangis juga
0: bikin
1: tuh.
0: Nangis bikin-bikin sendu aja gitu.
1: Kebayang mun si Awang jadi MC nah terus tapi dia yang lebih heboh nangisnya ya. Mama. Jual pengantinnya teh naon cenah ya MC nah.
0: Walaku orang jadi MC gitu ya.
1: Tapi di ngomongin tentang kebahagiaan ya. Ini tema kita sekarang mau bahas ketemu langsung lebih bikin bahagia dibanding cuma chatan ternyata loh.
0: Jadi ternyata dari riset dari Princeton University menemukan kalau ketemu langsung punya kaitan yang lebih kuat dengan well-being dibandingkan berbagai bentuk interaksi virtual gitu. Jadi penelitian ini dilakukan dalam dua studi yang melibatkan 996 dan 249 partisipan.
1: Nah, hasilnya interaksi lewat chat, voice call, dan group call ini memang tetap bisa meningkatkan rasa terhubung secara sosial, tapi manfaat dari interaksi tatap muka secara konsisten itu lebih besar dibandingkan berbagai bentuk interaksi virtual yang diteliti. Jadi meski chatan bisa bikin tetap terhubung, ketemu langsung ternyata punya efek yang lebih terasa buat merasa bahagia.
0: Karena mungkin lebih bebas ya ekspresinya, lebih senang aja gitu kalau ketemu sama teman lama,
1: yeah.
0: ketemu siapapun, apalagi sama orang-orang yang pacaran terus LDM atau LDR gitu. Ya mungkin kalau ketemu kan bisa lebih fresh gitu ya.
1: Oh biasanya kalau LDM gitu pas ketemuan ngapain tuh biasanya? Kan kalau pacaran, LDRan atau yang LDM yang nikah tuh, wah kangen-kangenan kan. Pas chatannya kan ya udah gitu aja pas
0: chatan
1: ketemu.
0: Chatan kayak romantis gitu ya, kayak yang saling butuh banget.
1: Pas kangen. Ketemu biasanya ngapain?
0: Biasanya ya.
1: Bikin lotek.
0: Enggak bikin lotek.
2: Main catur.
0: Enggak juga.
1: Apa ya mereka
0: bikin
1: ngapain?
0: Bikin lubang.
3: Fox Radio Bandung.
4: Voice of Sanga-Sanga.
3: Sing ada lawan.

0: to Radio Bandung Feel Good. Kalau misalnya bangun pagi ya, aku tuh paling happy kalau misalnya pas ngeliat ke kaca. Bangun tidur, mukanya udah berseri-seri, udah glowing, bawaannya tuh kayak happy banget ya. Tapi ingat, kalau misal kamu pengen merawat muka kamu, itu gak cukup pakai yang namanya sabun cuci muka aja. Tapi sesekali kamu maskeran juga dong. Kalau masker ya, ngomongin masker nih, aku lagi rajin banget pakai masker dari Sanga-Sanga. Karena wanginya tuh maca, gemes banget, bikin relax. Dan Sanga-Sanga face mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit muka, mengangkat sel kulit mati dan kotoran. Dan harga satu Sanga-Sanga face mask ini lagi promo cuma Rp40.000 aja. Tapi ingat, selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang pengen beli, langsung aja datang ke Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

0: masih di Pagi Bandung di Syahrdi Winata.
1: Om Irfan bareng sama Johan Pratama di ini adalah interval kita terakhir.
0: Betul.
1: Nanti seperti biasa di jam 8.09 ada Baskom, Bas Komentar, terus juga ada Bazooka.
0: Bacain zodiak kamu sama yes. Kita juga akan kasih tahu nih ada yang pura-pura buta selama 28 tahun karena malas nyapa tetangga.
1: Cocok.
0: Jadi segitunya buat banget.
1: Jadi teman-teman, kalau malas nyapa tetangga pura-pura buta lah.
2: Kamu lagi dengerin 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: feel good.
1: Selamat pagi buat netizen-netizen di TikTok. Kita ada mulai live.
0: Halo, selamat pagi TikTokers.
1: Kenapa jam 9 seperti biasa, jam terakhirnya kita di Pagi Bandung.
0: Betul.
1: Nah, ini adalah saat-saat kita berbahagia karena kita akan memberikan kebahagiaan buat kamu dengan cerita-cerita, komen-komen yang menyentuh. Gimana kalau kita berita kali ini adalah MOTM.
0: Apa tuh?
1: Man of the Musingken.
0: Siapa?
1: Harus man of the match. Enggak, kasihan lah. Kita masuk di Baskom kita
0: yang mana
1: hari ini.
0: Kemarin yang sama Ijan yang mana? Yang belum mana? Yang belum kita bahas komentarnya.
1: Sama Ijan yang mana? Terakhir yang Jok.
2: Itu yang kemarin.
0: Yang mana?
2: Itu yang Guri tahu.
1: Oh iya, yang itu yang cowok di lalap sama Gurita.
0: Enggak ada.
1: Ada. Ada tuh.
0: Oh, yang itu. Ya udah. Terus sekarang yang mana
1: beres
0: dong?
1: Sekarang yang itu di bawahnya kali Ju ya?
2: Boleh.
1: Yang bawahnya apa sih ini? Lagi asik-asiknya main. Terus ketendang sama yang di atasnya.
0: Jadi ini ada yang lagi apa sih namanya ini teh? Aduh.
2: Snorkeling.
0: Snorkeling. Nah, lagi snorkeling pasangan kayaknya mau take video. Mereka lagi ada di bawah tuh dekat-dekat terumbu karang. Tiba-tiba ada cowok dari atas jebret.
1: Dia kayaknya baru ini ya, baru nyelam tuh.
0: Uh-uh.
1: Yang baru turun dari kapal itu.
0: Kayaknya baru turun dari kapal terus tiba-tiba keinjek kaki kepala ceweknya.
1: Iya, udah marah-marah ceweknya udah marah mau ke atas deh. Ih, dalam hatinya bilang begini, karang apa ini ada bulu-bulunya?
0: Aripekte
1: yang injeknya.
0: Aripekte rambut ya. Terus kata Yate gini, ini mungkin dinamakan menginjak dewasa. Benar-benar menginjak ya. Aduh.
1: Jangan-jangan ini dendam banget sama yang bucin. Itu kan yang bawahnya bucin kan. Gitu. Itu bukan ditendang lagi, dipijak.
0: Tadi yang bilang gini, laut seluas itu masih aja tabrakan.
1: Aduh, the real nih, gue injek pala lo. Kan cuma ada ngomong doang kan, gue injek pala lo gitu.
0: Ini
1: kan,
0: beneran ya diinjek nih. Kirain batu karang, taunya kepala batu. Oh ini yang dinamain kaki di kepala, kepala di kaki. Cudah.
1: Kurang ajar banget sih tuh nginjek-nginjek pala orang katanya.
0: Terus ada yang bilang gini, pada lagi bentar-bentar, mana? Padahal udah romantis katanya.
1: Iya iya.
0: Ada lagi nggak? Ya lucu.
1: Ada nih katanya.
0: Apa?
1: Kan kesel tuh cewek ya. Ada yang bilang gini.
0: Apa?
1: Remas bijinya kak, kurang ajar banget main tendang.

dengan kandungan hero ingredients, sangat-sangat minyak tanah, minyak tanamu klasik seperti minyak nyamplung, minyak zaitun, dan juga tree tea oil. Ini dipercaya banget bisa membantu atau menjaga kesehatan kulit, menjaga elastisitas, dan juga membantu menyuburkan rambut. Ayo, rambutnya udah mulai mundur nih. Satu botolnya yang 100 mili, 215.000. Jadi dapatkan segera sangat-sangat minyak tanah, minyak tanamu di Kimia Farma Century ke-24, juga di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good.
1: Lagu mobil balapnya dari Niaf
0: Naif.
1: Itu diminta sama Om Bengbengs. Assalamualaikum
0: Bembeng, waalaikumsalam.
1: Om Awong, Tedisa, Bung Jojo atau Bung Johan Pratama, doanya mugia dipaparin kesehatan, amin.
0: Amin ya Allah.
1: Lancar mirik rezekinya, amin. Jobna laris manis, amin. Tanjung Kimpul,
0: amin.
1: Mobil balap dari Naif. Hatur Nuhun, daerah Gatsu Mendung Sami. Tadi Mendung tapi sekarang sudah mulai bercahaya kembali. Gitu ya. Kang Bembeng laguna atasnya.
0: Kang Bembeng zodiaknya apa Kang Bembeng? Karena kita mau masuk ke Baskom, bahas zodiak kamu.
1: Baskom bahas zodiak kamu.
0: Masuk kamu. Baskom. Tapi masuk juga enggak? Baskom bahas zodiak kamu.
1: Baskodiak atau apa?
0: Basoka bacain zodiak kamu ah. Kita ngomongin seputaran tentang zodiak yang dianggap pemalu padahal aslinya tuh extrovert. Coba pasti enggak ada saya. Karena kalau saya mah pemalu tapi memang introvert gitu. Kalau ini mah pemalu tapi ternyata aslinya tuh extrovert. Nah, dia.
1: Kita akan mulai ya. Zodiak yang pertama akan kasih tahu sama teman Fox adalah Taurus.
0: Nah, Taurus.
1: Zodiak yang dianggap pemalu padahal aslinya extrovert. Aduh. Mereka yang berzodiak Taurus merasa aman dan nyaman dalam zona keberlanjutan. Tapi ketika kenyamanan itu terancam, mereka dengan percaya diri mencari lingkungan baru. Selain itu juga nih teman Fox, mereka juga suka bergaul dengan banyak orang yang memberikan mereka kenyamanan dan juga keamanan.
0: Selanjutnya zodiak yang aslinya ekstrovert tapi dia pemalu adalah Aries. Mereka yang berzodiak Aries dikenal sebagai pribadi yang sangat percaya diri dan gak ada rasa malu sedikit pun di benak mereka. Gak cuma itu, mereka sebenarnya ini senang menyapa orang baru yang bahkan belum mereka kenal sekalipun dan mudah berbaur dan bersosialisasi di berbagai lingkungan sosial.
1: Dari Aries sekarang ke Sagittarius. Ini adalah orang-orang yang berzodiak yang dianggap pemalu padahal aslinya adalah extrovert. Sagittarius yang sering dianggap sebagai zodiak pemalu ini sebenarnya punya kepribadian yang ekstrovert. Mereka seringkali menyadari kalau sikap pemalu mereka bisa ngebuat orang lain merasa tidak nyaman. Hal ini yang akhirnya mendorong mereka buat keluar dari zona nyaman, menampilkan kepercayaan diri dan mencoba terbuka dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau kamu lihat cowok atau cewek gak pakai baju karena dia sering terbuka, berarti itu Sagittarius.
0: Terus selanjutnya zodiak yang dianggap pemalu padahal aslinya adalah ekstrovert adalah Libra. Mereka yang berzodiak Libra sering dikenal sebagai ahli sosialisasi. Meskipun terkadang mereka juga ngerasa malu, tapi bakat bersosialisasi yang dimiliki bisa ngebuat mereka mudah buat mengobrol dengan banyak orang dan menjadikannya sebagai zodiak yang selalu tampil percaya diri.
1: Berarti 4 zodiak tuh ya?
0: Ya.
1: Oke, kamu termasuk atau tidak?
0: Tidak, saya.
1: Aku juga tidak, Jojo. Tidak juga.
2: Apalagi?
1: Iya, benar.
0: Tidak, karena kita mah tidak pemalu.
2: Kita mah malu-maluin. 91.7 FM. Fox Radio Bandung. Feel good.

0: kasih ya. Kayak ya, ini dari
1: Kang Rio
0: Loveful.
1: Diminta sama Kang Rio ya di calon, Sukabumi.
0: Calon pengantin katanya ya.
1: Calon pengantin.
0: Tapi dia tuh poligami cenah.
1: Kumaha?
0: Gimana sih? Tapi kalau mampu mah enggak apa-apa. Terus aku bilang,
1: asal kan adil
0: belum,
1: ya.
0: Kan belum dijalanin. Mending kene pura-pura buta lah.
1: Eh, kenapa? Kenapa pura-pura buta?
0: Selama 20 tahun, 28 tahun karena malas nyapa tetangga.
1: Ada yang capek, gitu.
0: Capek enggak juga 28 tahun loh, Jo?
1: Iya loh.
0: Jadi dia tuh kayak sepatu hitam bernya.
1: Iya, atau kalau enggak juga dia kayak ngelihatnya tuh enggak ke si orangnya kalau ngomong gitu di kayak gini aja misalnya.
0: Enggak, tetangganya satu atau banyak? Itu.
1: Jadi ada nih namanya Carmen Jimenez, perempuan 53 tahun asal Madrid, Spanyol, yang rela pura-pura buta selama 28 tahun dan dia menyembunyikan kebohongan itu. Hah? Bahkan dari keluarganya sendiri juga dibohongin, Om. Oh. Cuma karena malas berinteraksi sama orang lain. Kumaha sih?
0: Dia teh berarti introvert banget ya?
1: Iya.
0: Parah banget berarti. Jadi rahasia Carmen ini akhirnya terbongkar saat ibunya sering memergoki menatap layar seperti sedang nonton TV. Setelah ketahuan, Carmen mengaku kalau penyakit mata yang sama ini ia derita hanyalah kebohongan belaka.
1: Gusti!
0: Iya sih, tapi maksudnya kadang-kadang ya orang susah ya. Masing-masing orang kan beda-beda ya.
1: Iya.
0: Malas ketemu tetangga itu. Saya itu adalah salah satu orang yang memang tidak terlalu suka dengan basa-basi. Oh, itu.
1: Aku juga sebenarnya gitu. Jangan
0: sama tetangga, sama keluarga sendiri aja kadang-kadang seperlunya ngomong teh.
1: Benar, tapi aku juga gitu sih maksud. Kenapa aku.
0: Ya? Sakit enggak ya aku ya? Enggak ya?
1: Enggak. Ya mungkin
2: banyak. Kita semua kayaknya
0: gitu ya. Jadi kadang-kadang
1: apa seiring dengan ininya berjalannya waktu
0: usia
1: ya, umur ya.
0: Pertamanya umur kayaknya mungkin.
1: Pertamanya umur?
0: Tapi enggak, bokap sama nyokap aku tuh adalah orang tipikal yang memang someah kasasaha gitu.
1: Nah, mungkin nanti kita akan seperti itu, Om, di pas lansia karena mungkin kita sudah tidak ada teman gitu. Jadi mungkin di saat tua nanti kita balik lagi, jadi mungkin lebih kayak pengen cari teman, pengen cari apa. Kalau sekarang kita mungkin merasa circle kita udah masih pada enggak ada nih.
0: Masih maksudnya circle kita masih
1: mengecil.
0: Ada yang ya meskipun ada tapi mengecil gitu kan. Nah, kalau kecil gitu di gimana ini ya biar gede ya aja sih.
1: Dielus coba.

0: pekerjaan itu kan sebetulnya ada resiko yang harus kita terima ya. Kerjaan apapun kan, semua kerjaan pasti ada resikonya.
1: Betul.
0: Gitu, kita nerima kerjaan full day, sementara badan kita udah gak nunjang.
2: Beneran.
1: Kadang-kadang, asli om, bener. Kerasa banget ya.
0: Mau ditolak, terus tiba-tiba kita butuh. Terus kita mau ngomongin tentang masalah sesuatu yang, apa ya.
1: Umur mah gak bisa bohong.
0: Terus kita mau protes gitu. Ini teh, MC terus yang naik gitu. Iya, karena ini gini bla bla bla. Aduh, mau ngomong capek, ini kerjaan gitu kan. Jadi serba susah kalau umur sudah mendekati kepala tiga. Tuh.
1: Makanya tolonglah, jangan meremehkan MC. Ah, MC tinggal ngomong doang. Hey, gak cuma ngomong doang. Kita tuh pakai badan kita. Kalau band jegret-jegret sejam kelar. Lah kita kan kalau dari MC mah, kita dari tapi, awal sampai akhir. Tapi sebelumnya kita briefing dulu.
0: Ada yang bete-bete juga. Band kan disuruh pagi-pagi. Terus ternyata ya. Mainnya siang. Kan kasihan mereka mau pulang gak bisa. Terus juga tiba-tiba yang suruh, aduh nanti ada GR ya, bla bla bla bla. Datang pagi-pagi, ternyata GR-nya gak ada. Kan sebel ya, acara siangan. Kan kadang-kadang suka begitu, kenapa sih kadang-kadang teman-teman punten ya, event organizer. Jadi mereka ada itu kan harusnya nge-backup kita ya. Mm-hmm. Jadi maksudnya kalau makanya kalau punya tim event organizer, mohon ada tim show-nya. Mm-hmm. Jadi jangan hanya, oh ini mah gampang kok, acaranya kecil. Mm-hmm. Ya, sementara kalau saya nanya gitu ke tim IO-nya, terus dia bilang, lah gue gak tahu. Lah lu IO gimana sih, kadang-kadang suka gitu ya. Jadi maksudnya berpikir, sekecil apapun tim yang IO yang lu punya, lu harus aja tim show seorang dua orang aja. Yeah. Biar ngeringanin beban si MC sama si klien. Jadi kalau klien ngomong, nanti ke MC ini ya, lewatnya tim show. Jangan yeah. Klien yang ngubungin kita, kasihan juga gitu. Kan mereka dibayar sama klien ya.
1: Betul, tim show.
0: Bukan, itu mah Dorce show. Ya, kadang udahlah enggak usah ngeluh, sekarang mah tetap bahagia. Ya. Yang penting mah sehat itu aja.
1: Benar.
0: Sehat lahir, batin, dompet. Ah, udahlah.
1: Waras jiwa dan raga. Nah,
2: betul.
1: Ya enggak? Hari gini mah udah harus waras sudah.
0: Benar ya, kadang-kadang full day gitu ya. Dari mulai jam 10, jam 11, beres jam 11, beres jam 12. Aduh, udah gak kebayang gak sih? Udah pengen cepet. Tapi kerasanya lamanya gitu, Jo. Dari jam 11 sampai sore aja. Kalau sampai maghrib kesana mah cepet gerak.
1: Cepet, iya.
2: Kemarin beres jam berapa?
0: Di mana?
2: Ya, Om Awong, Disa.
0: Oh, aku mah di Nerd. Itu SMA 591. Jadi sebelum mereka pergi ke reuni Akbar Infinity. Mm-hmm. Mereka tuh sampai jam 3:30-4 di situ di Nerd itu di Laswi. Nah,
2: yang depan.
0: Yang di belakangnya Asep Strawberry. Mm. Nah, Asep Strawberry, Asep Shell baru. Kalau bisa kan itu dari lurusan parkir lurus.
1: Aku di belakang. Iya. Yeah.
0: Gede banget tempatnya, Jo. Berarti bayaran juga gede kan?
2: Oh iya dong.
1: Full day.
0: Jam 11 sampai 11. Berapa jam? 18 jam?
1: 12.
0: 12 jam tuh.
1: 12 full jam.
2: Full day and good day.
0: Itu. Betul.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, mudah-mudahan. Itulah udah mudah-mudahan disehatkan aja kita.
2: Amin.
0: Kerjain Jojo juga kan?
1: Jojo kemarin event juga ya, Jo. Ya,
0: event. Sampai jam berapa, Jo, di Superindo, Jo?
2: Sampai jam berapa ya? Jam
1: event masak-masakan itu tadinya mau saya MC-nya. Mm-hmm. Cuman kan saya udah ada. Ada ini.
0: Ya iyalah ngambil mana? Yang ngambil yang itu.
2: Sampai jam 2 aku di sana.
0: Dari jam pagi.
2: Dari jam setengah jam 8.
0: Itu venue-nya di Superindo-nya di mana, Jo?
2: Depan
0: di
2: kasir banget, depan kasir.
0: Di dalam Superindo. Di tengah-tengah berarti kan.
1: Itu acara masak kan?
2: Masak.
1: Masak apa?
2: Masak ai.
0: masak
2: spaghetti.
0: Masak berita, Bu.
1: Masak berita. Ya udahlah, mudah-mudahan apapun ya hari Senin ini kita belum pamit ya.
0: Belum.
1: Oh, belum pamit. Belum. Oh, kira mau ya, pamit.
0: Gini aja deh.
1: Apa?
0: Buat seluruh pekerja event.
2: Iya. Yeah.
0: Ya kalau kita kan sebagai talent ya.
2: Mm-mm.
0: Atau mungkin ada teman-teman yang sebagai tenan gitu.
1: Mm-mm.
0: Ya tolonglah. Punya hati dikit aja buat mereka.
1: Iya. Oh, lagunya aku punya hati, Meiska.
0: Harus punya hati dikit lah, kita juga manusia, sama-sama kerja. Yuk.
1: Bener.
0: Naikin atuh harganya. Terus yang paling penting dibayar pas hari H, jangan 3 minggu.
1: Kata pisan.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Jangan lupa untuk memulai aktivitas kamu apapun hari ini teman Fox ya. Pakai yang namanya krem. Walaupun sekarang mendung, jangan berarti kamu ah udah deh enggak usah pakai krem-kreman, kan enggak ada matahari juga. Enggak dong. Harus tetap ya. Yang namanya pakai krem tetap harus dipakai ya. Nah, sangat-sangat natural cream ini bisa membantu merawat kesehatan kulit muka, membantu regenerasi kulit, dan harga satu sangat-sangat natural cream ini lagi promo cuma Rp40.000 aja selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang pengen beli, langsung aja datang ke Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Ada yang bilang, kenapa sih awak ngomong Disa sama Fox selalu ngurusin hidup orang, orang harus sehat. Bukan ngurusin hidup orang, ini mah kita cuma ngingetin aja.
0: Betul.
1: Bahwa segala sesuatu tuh harus berawal dari kita sendiri. Kita sehat, kita cantik, kita tampan.
0: Bener. Bener. Gitu ya. Hati-hati, makanya tuh bener yang kata Om Awong bilang. Karena hati-hati guys, ini yang namanya penyakit mah.
1: Nah itu.
0: Gak kenal usia.
1: Bener.
0: Jangan tunggu badan benar-benar ambruk baru kita peduli. Usia muda itu bukan jaminan kita kebal dari penyakit.
1: Tuh.
0: Ada loh, ini teman aku ya.
2: Apa itu?
0: Orang baru umur 20 tahun terpaksa harus keluar masuk rumah sakit.
2: Kenapa?
0: Pas dicek taunya pegawai rumah sakit.
1: Risana, resign.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat hari Senin teman Fox. Ijen Wendagi di Selekta Indonesia. Menyenangkannya kalau hari Seninnya tuh dimulai dengan senyuman gitu. Weekendnya menyenangkan. Harus berbagi energi positif ini buat kamu semua teman Fox ya. Sampai jam 11 nanti Selekta Indonesia bakalan Ijen ada di situ buat nemenin kamu.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Nanti mau coba FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat pagi, happy morning teman Fox. Ijen Mendagi di Select Indonesia. Hari Senin ini semangatnya harus benar-benar oke ya. Weekendnya lupain dulu, karena sekarang saatnya kamu kembali produktif, saatnya kamu kembali kerja, saatnya kamu kembali ngelakuin apapun aktivitas kamu untuk kehidupan kamu juga teman Fox ya. Langsung request di 081-22-4774-917. Kira-kira lagu-lagu apa yang bakalan kamu pengen putar hari ini? Yang semangat-semangat boleh, yang melo juga boleh. Terserah mut hati kamu aja, Ijen mah gak mau nyuruh-nyuruh lah buat request. Yang penting kamu ada teman Fox, kamu nge-request dan nemenin Ijen di Selecta Indonesia sampai jam 11 nanti.

Suara diciptakan berpasangan. Ya, itu mungkin banyak statement-statement seperti itu, tapi kamu juga yang masih sendiri juga ngomongnya pasti apaan? Apaan begitu? Tapi jangan pernah nyerah teman Fox ya. Diciptakan pasti sama jodohnya, sama aja sama powder sanga-sanga. Jadi powder sanga-sanga tuh ini jodohnya minyak balur sanga-sanga, dan yang pastinya ini bisa ngebantu meregakan pegal linu, encok dan nyeri persendian. Harga satu bungkus powder sanga-sanga tuh Rp75.000 aja, bisa dipakai langsung minyak balur, bareng minyak balur sanga-sanga ya. Jadi kamu bisa dapetin di Fox Radio Bandung Rp75.000 aja. Oke, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto dong teman Fox.

Ijen Mandagi masih di Select Indonesia. Radio Mos FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga. Nyapa-nyapa yang udah masuk di 081224774917. Halo, pagi Kang Ijen, apa kabar dari Abai di Bekasi? Baik. Pengen request siapkah kau untuk jatuh cinta? By Hi-Fi udah Ijen puterin ya, yang featuringan di Rianto. Spesial lagunya untuk Dewi atau Nun Kang. Semangat siarannya, siap. Tenani, apa kabar? Pagi Kang Ijen, dan di

Cahem, request lagu Janji dari Beragi. Salamnya untuk Karos, Apoy, Chandra, Johan, Dadang, Eko, Fahri, Beng Beng, dan semua teman Fox. Untuk Ejan, semangat selalu siarannya. Terima kasih dibacakan dan diplay lagunya. Ada Kang Yuda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuda di Cisaranten Bina Harapan. Mau request lagunya Pas Band. Ijan kasih yang sama ini ya, featuring Tere. Bener ya Tere ya. Oh iya iya iya iya iya. Dalam salam sapa buat all crew Fox Radio dan semua teman Fox aja, spesial buat dari Kewajahan Nupis kayak Ijan. Sama-sama. Ada Fahri. Fahri pengen di Cangcuter main serong. Okay, siap. Nah ini kemana aja Kang Apoy? Kalau Kang Apoy itu pengen, wait, jangan bacain dulu nih, jangan bacain dulu. Kang Apoy, ngopi-ngopi, koma kabarnya mang. Laguan ah, katanya close head, arti yang sama. Aduh, mantep. Salamna tuh Kang Ija, Mang Ijan, kru, terus teman Fox yang lagi dengerin. Nuhun, sami-sami.

Yes, kita harus berterima kasih sama orang-orang yang udah berjasa sama kita, teman Fox. Setuju kan ya? Orang tua, saudara-saudara, teman-teman, jangan pernah lupa mereka ya. Karena mereka juga gak akan pernah lupa kamu kalau misalnya kamu ngelakuin hal yang luar biasa buat mereka. Nah, kalau misalnya muka kamu yang ingin luar biasa harus dirawat. Apalagi yang naik motor, terus jalan perjalanan jauh, itu kan debu nempel tuh. Langsung aja kamu gunain yang namanya Sangat-Sangat Facial Wash. Sabun wajah herbal dengan aroma jasmine bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan wajah. Harganya murah banget, lagi promo, cuma Rp40.000 aja selama persediaan masih ada, teman Fox. Kamu datang aja ke Fox Radio Bandung ya, karena bisa dibeli di sini. Yang pastinya juga sangat-sangat ini transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masih bareng di Jam lagi teman Fox. Udah jam 10 lebih dikit ya. Yoks, langsung aja masih ada requestan yang bisa kamu request. Ya, requestannya bisa kamu request. Lagu yang bisa kamu request. Sambil Ijen bakal nemenin kamu. Ada beberapa juga yang udah request tapi belum Ijen bacain. Siap-siap aja ya di Selekta Indonesia.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Ijan mau sapa-sapa buat Kak Johan. Katanya buat Kak Johan, bagi Kak Ijan, Johan hadir. Yay, Ijan juga hadir buat kamu teman Fox. Dan yang pasti juga buat para teman Fox yang masih mau nge-request, boleh ya. Ijan tungguin di 08122 4774 917. Kalau ini ada Kak Chandra, katanya assalamualaikum Ijan, request lagu Marvel Kisah Aku. Yes, udah Ijan puterin ya. Kirim salamnya buat Ijan and all crew Fox, buat teman Fox, buat Karos, buat Enani, Melani, Kang Johan, Kang Jaya, Kemot, Kang Eko, Kang Pahri. Spesial buat Regat Clothing aja. Makasih Kak, sami-sami. Nanti Ijan sampein pesannya ya. Aduh, kamu dapat natural cream, asik.

0: Masih bareng di Jamal lagi teman Fox. Wow, kalau misalnya kamu butuh sesuatu yang bisa ngebuat kamu aman, Ijan saranin kamu bawa sangat-sangat travel size yang klasik. Oke, okay? Kamu itu bisa bawa di mana aja, di kantong kamu sendiri juga itu bisa dipakai. Jadi minyak balur serbaguna ini pilihan keluhan tubuh sehari-hari ya. Harga satu botol 30 ml sangat-sangat travel size Rp65.000 aja. Kamu bisa dapetin sangat-sangat travel size klasik di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutu-kutu seracikan Babe Bambang Pranoto.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga.

0: Kalau kita bahas kemarin ya, aduh kok gini suaranya.
1: Ah, dengan kemarin Persib Bandung lawan Dewa United, kebetulan izinkan live reaction juga. Kalau boleh dilihat mungkin Persib slow start ya. Kita kalah 2-0, tapi kita harus akuin juga smart dari seorang Igor, teman Fox ya. Dia melakukan pergantian pemain yang efektif. Buktinya saat Mark Locke sama Burke masuk ya, Berginio, untuk ganti Dedi sama Adam, itu terlihat langsung 3 menit 2 gol. Oke kan ya, itu luar biasa. Kita gak berhasil remontada, tapi ya seperti biasa Persib itu susah dikalahkan juga ya. Dan ini mengulang pertandingannya kemarin, pas banget musim kemarin ketinggalan 2-0 jadi 2 sama, sama persis. Emang susah kalau lawan Dewa tuh, kita spesialis seri juga. Tapi jangan berkecil hati, masih ada peluang ke depannya. Skuad Dewa juga deep banget, dalam banget teman Fox ya. Semoga aja nanti ke depannya joss lah. Pastilah dengan permainan kayak gitu, dengan gambling ya sedikit, dengan 27 pemain di 4 kompetisi. Dan ada beberapa pemain yang masih cedera, Gakuto masih cedera. Sandy Walls biar penuh dada di daftar susunan pemain, ada di cadangan tapi masih cedera kayaknya, belum bisa untuk dimainin. Beckham Putra, terus masih ada beberapa, Loncar juga masih cedera juga. Ya kita doain aja Persib bisa go, kan kayak ini ya, kayak Diesel kemarin juga, kayak Diesel awal-awal tersendat akhirnya jadi juara. Waduh, kalau 4 kali juara gimana tuh.

0: Naniwa mau sama FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat teman Fox. 10.50 ya. Kayaknya ijanya udahan dulu teman Fox. Yang pastinya juga kamu harus stay tune terus di Fox Radio Bandung. Nanti bakalan ada Pepi Trevi di sore, Citra di malam. Wah, bakal ditemenin terus dengan lagu-lagu yang buat kamu menyenangkan lah, buat hati kamu jadi seneng terus. Oke, okay? Tetap senyum anda rangkulah teman, tetap semangat karena semangat itu menyenangkan.
1: Fox Radio Bandung.

0: music. Feel the vibe. Feel good.
1: Yeah, listen.
0: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu terus-terusan menutupi layar HP setiap kali pasanganmu lewat, itu bukan karena kamu sedang menjaga privasi, tapi karena kamu sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu yang takut ketahuan. Banyak orang menyalahartikan batasan dalam hubungan demi ego sendiri. Beda banget loh antara orang yang punya privasi sehat dengan orang yang sengaja membuat rahasia karena takut ketahuan berbuat salah. Tapi tahu nggak, di balik dalih kebebasan pribadi yang sering kamu agungkan, sebenarnya ada rasa bersalah yang sedang kamu tutupi. Privasi itu adalah hal-hal pribadi yang tidak merugikan hubungan. Sedangkan rahasia adalah sesuatu yang sengaja kamu simpan karena kamu tahu itu akan menghancurkan kepercayaan pasanganmu. Kamu tidak bisa menuntut kepercayaan penuh kalau caramu bermain HP saja masih memicu kecurigaan. Daripada kamu capek berargumen dan memakai alasan privasi sebagai tameng, mending sekarang kamu fokus membangun keterbukaan yang sehat bersama pasanganmu. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang menjaga kesetiaan dan kejujuran dari hal-hal kecil, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan hubunganmu dari kehancuran. Hubungan yang sehat itu dibangun di atas rasa aman, bukan kecurigaan yang disembunyikan. Coba, jujur sama diri sendiri. Hubunganmu sekarang ini sedang menjaga privasi, atau memang kamu lagi sibuk menyembunyikan rahasia?
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Fox Radio Bandung.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
2: Vox Radio.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sekarang sedang sibuk merenung dan merasa cemas karena mengalami quarter life crisis, itu bukan karena hidupmu paling menderita, tapi karena kamu sebenarnya punya privilege berupa waktu luang dibanding orang lain yang harus berjuang bertahan hidup. Banyak orang mengira krisis identitas di usia 20-an adalah hal yang harus dirayakan atau diratapi secara mendalam. Beda banget loh antara orang yang punya kemewahan waktu untuk mempertanyakan arah hidup dengan orang yang setiap hari kepalanya cuma berisi cara agar besok bisa makan dan bayar kontrakan. Tapi tahu nggak, di balik romantisasi krisis usia seperempat abad ini, sebenarnya kamu tidak akan punya waktu buat galau kalau energi dan pikiranmu difokuskan penuh untuk mencari cara agar tidak lagi menjadi beban finansial bagi keluarga. Memikirkan arti hidup itu penting, tapi memastikan dapur tetap mengepul itu jauh lebih mendesak. Daripada kamu capek mikirin eksistensi diri yang bikin makin stres, mending sekarang kamu fokus mengambil tindakan nyata untuk mandiri secara finansial. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bergerak mencari cara buat angkat kaki dari zona beban keluarga, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Kemandirian hidup itu dimulai dari berhentinya keluhan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jatuh, alat tangkap ditarik lagi ke kapal, Anda Rehan sudah tidak ada di alat tangkap tersebut. Sekarang dalam proses pencarian.
2: Dia merasa dicuekin, akhirnya dia merasa tersinggung, sehingga dia coba untuk nembak-nembak kawannya.
3: Jabar Now edisi Senin 12 Oktober diantaranya mengenai tersangkut tali jaring, siswa sebuah SMK di Cirebon hilang di laut saat PKL. Dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati, seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren diamankan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang siswa SMK Negeri 1 Mundu, Kabupaten Cirebon bernama Rehan, dilaporkan hilang di perairan Selat Makassar saat menjalani praktik kerja lapangan, PKL, di kapal penangkap ikan Kamis pagi. Rehan diduga tersangkut jaring saat operasi penangkapan ikan. Empat anak buah kapal, ABK, sempat berusaha menolongnya, tetapi korban terseret ke laut dan tidak ditemukan.
4: Rehan hilang saat kapal Putra Haji Masudi beroperasi di perairan Selat Makassar. Empat ABK terjun ke laut untuk menolong korban dan sempat meraih tangannya. Namun, tubuh Rehan diduga terseret pemberat jaring dan arus laut. Kabar hilangnya Rehan membuat keluarga terpukul. Sang ibu terus menangis setelah menerima kabar bahwa anaknya hilang saat menjalani PKL. Informasi tersebut diterima pemerintah desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon pada Kamis malam. Perwakilan sekolah, pihak kapal, dan tim SAR dari Kabupaten Pati datang ke desa untuk menyampaikan informasi tersebut. Pihak desa kemudian meneruskannya kepada keluarga. Pihak SMK Negeri 1 Mundu membenarkan bahwa Rehan hilang saat menjalani PKL bersama siswa lainnya di kapal Putra Haji Masudi. Rehan telah mengikuti PKL sejak April dan dijadwalkan menyelesaikannya pada akhir Oktober. Setelah Rehan dikabarkan hilang, pihak kapal menarik kembali jaring yang sedang dioperasikan, namun tubuh korban tidak ditemukan.
1: Anda Rehan jatuh, pada saat alat tangkap ditarik lagi ke kapal, Anda Rehan sudah tidak ada di alat tangkap tersebut. Jadi sekarang masih kita dalam proses pencarian.
4: Tim SAR gabungan bersama sejumlah kapal masih melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Pemerintah Desa Japura Lor terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan tim SAR untuk memantau perkembangan pencarian Rehan.
3: Polres Metro Bekasi Kota menahan seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren berinisial MHH, 28 tahun, atas dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati di Bekasi Selatan. Kasus penembakan terhadap seorang pelajar di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, akhirnya terkuak. Satreskrim Polres Garut berhasil menangkap tersangka berinisial MH, berusia 19 tahun, yang sempat buron usai melukai mata korban menggunakan senjata airgun.
5: Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di wilayah Kecamatan Cilawu pada Sabtu pekan lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi penembakan dipicu rasa sakit hati karena tersangka merasa diabaikan saat bergabung dalam kelompok pertemanan korban. Peristiwa penembakan itu terjadi Sabtu 26 September malam di sebuah vila di Sukawening. Tembakan air gun tersangka mengenai kelopak mata kiri korban bernama Pazwa Pahaludin, pelajar SMA Negeri 19 Garut. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menjelaskan, korban sempat berbohong kepada keluarga, matanya terluka akibat terkena bola. Namun rahasia terungkap setelah tim medis menemukan proyektil peluru yang bersarang di mata korban.
2: Dan pada saat diamankan, tersangka juga mengiyakan dan membenarkan. Tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung, sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya. Dia nembak-nembak, dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak, kemudian dia tersinggung, dia tembak ke arah si korban dan melukai. Memang korban sempat kabur dan akhirnya bisa tertangkap.
5: Saat ini Satreskrim Polres Garut masih melakukan penyidikan mendalam, termasuk mengusut asal-usul senjata airgun yang digunakan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka MH kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Garut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, Puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober menjadi panggung konsolidasi akbar insan penyiaran se-Jawa Barat. Ajang ini menegaskan kembali posisi vital radio dan televisi sebagai benteng utama penyaring informasi kredibel di tengah gempuran disrupsi digital dan maraknya berita bohong. Kegiatan yang diinisiasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Pemkat Bandung Barat, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, serta Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jabar ini dihadiri ribuan warga dan praktisi media. Bupati Bandung Barat, JJ Ricci Ismail, mengapresiasi perhelatan dan menekankan pentingnya peran media penyiaran konvensional di tengah arus media sosial yang kerap menyebarkan informasi simpang siur.
6: Semoga seluruh masyarakat ini bisa selalu mendengarkan radio, nonton televisi di tengah maraknya media sosial ataupun pemberitaan yang banyak hoax atau berita tidak benar. Tentunya kita membutuhkan satu media yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang bisa membawa fakta lah.
3: Bupati JJ juga mendorong lembaga penyiaran menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempromosikan program pembangunan, layanan publik, hingga produk UMKM tanpa meninggalkan kearifan lokal. Sementara Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiana Slamet, menegaskan kehadiran belasan mobil siaran keliling atau outside broadcast van radio di lokasi acara menjadi simbol soliditas insan penyiaran dalam menentang ketidakadilan regulasi penyiaran saat ini.
7: Tadi yang disebutkan Pak Bupati, kemajuan teknologi ini satu sisi itu adalah berkah, tapi satu sisi juga ada ancaman gitu ya di situ. Nah, maka dari dua hal ini, TV sama radio ini harus ada di tengah-tengah masyarakat, paling tidak gitu ya, masyarakat disuguhi program-program yang sesuai dengan regulasi. Karena yang di sebelah kan nggak ada regulasinya, itu hanya undang-undang ITE dan itu pun delik aduan. Nah, maka hari ini kita jemput bola turun ke masyarakat bersama kawan-kawan lembaga penyiaran, tentunya difasilitasi Pak Bupati Bandung Barat untuk coba mengkampanyekan nonton TV dan mendengarkan radio kembali.
3: Dalam kesempatan sama, KPID Jabar turut mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran agar tercipta keadilan hukum dan pengawasan yang tegas terhadap platform digital global. Ratusan aparat gabungan dari Satres Narkoba dan Sabara Polrestabes Bandung menggerebek eks lokalisasi Saritem, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Razia digelar karena kawasan itu disinyalir jadi tempat peredaran dan pesta narkotika.
8: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan, petugas menggeledah satu persatu rumah yang ada di kawasan tersebut. Sejumlah warga yang tertangkap tangan sedang menggunakan sabu langsung digelandang ke Polrestabes Bandung. Sementara itu, warga lain yang berada di lokasi menjalani tes urin untuk mengetahui kemungkinan penggunaan narkoba. Hasil tes urin menunjukkan puluhan warga positif mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Mereka kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Kami mendapatkan 21 orang indikasi positif menggunakan metafentamin, terdiri 18 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian selain itu juga kami menemukan 23 buah obat psikotropika. Kemudian kami menemukan ada 8 buah cangkong menggunakan metafentamin atau sabu. Bong yang digunakan alat hisap juga kami menemukan sebanyak 15 buah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Harsiarda ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi, memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi dan pembinaan terkait aturan pendirian rumah ibadah.
11: Kegiatan ini melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan pendirian rumah ibadah serta penggunaan rumah pribadi sebagai tempat kegiatan ibadah. Sosialisasi juga membahas peran pemerintah daerah, FKUB, camat, dan kepala desa dalam memelihara kerukunan, memfasilitasi dialog, serta menyelesaikan permasalahan keagamaan di masyarakat. FKUB berperan menampung aspirasi, memfasilitasi dialog antar umat beragama, serta memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku.
12: mensosialisasikan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Sehingga apabila mentaati aturan-aturan, insya Allah tidak akan terjadi gesekan-gesekan di masyarakat selama kita tertib dengan aturan-aturan ini gitu. Jadi boleh apapun kita lakukan, tetapi ada aturan-aturan yang sudah tertulis.
11: Melalui kegiatan ini, FKUB berharap masyarakat semakin memahami aturan yang berlaku serta terus menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif di Kabupaten Bogor.
3: Banyaknya masyarakat yang mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema PBI atau KIS akibat perubahan data desil mendapat sorotan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PKB Hasim Adnan. Menurutnya, sejumlah masyarakat mengeluhkan perubahan status desil dari sebelumnya berada di desil 4 menjadi desil 5 atau 6 yang berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah.
13: Menurut Hasim, persoalan akurasi data desil perlu segera dibenahi. Ia mengaku telah menghimpun dan mengkonsolidasikan berbagai keluhan masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pihak terkait baik secara verbal maupun tertulis. Hasim juga mendapat informasi bahwa kementerian terkait bersama Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melakukan pendataan ulang dan perbaikan data masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Ia berharap proses perbaikan data dapat segera dilakukan sehingga perubahan desil tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang masih berhak mendapatkan akses layanan kesehatan dari pemerintah.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Kamu sering bilang ke orang-orang kalau kamu bertahan karena setia. Kamu yakin cintamu bisa mengubah dia. Tapi coba jujur sama diri sendiri. Kamu benar-benar setia atau cuma takut sendirian? Kamu rela disakiti berkali-kali? Kamu maklumkan kebohongan yang sama? Kamu korbankan kedamaian pikiran kamu demi seseorang yang bahkan gak takut kehilangan kamu? Itu bukan bukti rasa cintamu yang tulus. Itu bukti kamu sudah kehilangan harga diri. Kamu membakar diri sendiri hanya untuk menjaga orang lain tetap hangat. Kamu lupa, setia itu komitmen dua arah. Kalau cuma kamu yang berjuang, itu bukan hubungan, itu pemaksaan. Seni melepaskan bukan tanda kamu lemah atau kalah. Melepaskan adalah bentuk rasa hormat tertinggi untuk diri kamu sendiri. Kamu berhenti menuntut rasa hargai dari orang yang tidak pernah menghargaimu. Kamu memilih melepaskan genggaman yang bikin tanganmu berdarah. Saat kamu berani melangkah pergi, kamu sedang membuka pintu untuk kedamaian yang layak kamu dapatkan. Dan kamu juga berhak bahagia. Ini untuk pengingat saat kamu mulai ragu dengan nilai dirimu.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Parkir liar masih marak, wali kota bakal review perda parkir. Perawatan saluran air tidak hanya dilakukan jelang musim hujan. Belasan anak di bawah umur anggota geng motor ditangkap polisi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung akan segera melakukan penertiban terhadap pelaku parkir liar yang memungut retribusi melebihi ketentuan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi mahalnya tarif parkir bus pariwisata, di antaranya di kawasan Alun-Alun Bandung dan Jalan Diponegoro yang menjadi viral di media sosial. Menurutnya kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi dan penertiban sering dilakukan namun belum menimbulkan efek jera. Farhan menegaskan penataan parkir menjadi solusi persoalan tersebut, sehingga pihaknya akan melakukan review terhadap perda parkir meski perlu agak lama. Sedangkan penegakan aturan bisa dilakukan lebih cepat dan sanksinya hanya sebatas tindak pidana ringan.
1: Nah, gak mungkin tiket di sub 65.000 atau mah pungli udah pasti. Kita sikat terus terang, saya harus katakan bahwa yang namanya penataan parkir di Kota Bandung ini belum ada satupun yang membuat saya sebagai wali kota teh tayuh. Semua teh selalu memberikan ruang untuk pungli. Terus terang aja. Kenapa? Karena aturannya ketat di kita teh. Ada perda yang mengatur besaran tarif parkir. Ada perda yang mengatur besaran pajak parkir yang kita ambil. Jadi artinya apa? Artinya pekerja rumahnya ada di penataan parkir. Maka saya akan melakukan review terhadap perda parkir. Apakah mesti sekaku itu sampai perda menentukan harganya harus sekian?
0: Meski aturan tidak naik kelas bagi siswa mulai tahun depan masih merupakan wacana, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terlebih dahulu terkait kebijakan tersebut. Namun secara pribadi Erwin menilai kebijakan tersebut bertujuan positif bagi masa depan mereka dan akan membuat siswa lebih rajin belajar. Oleh karena itu perlu ada kajian sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, apalagi jika berdampak terhadap para siswa. Erwin berharap kebijakan yang ada tidak sampai terlalu ketat dan tetap seimbang, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lentur.
2: Kebijakan ini akan mendorong bahwa semua pelajar di Kota Bandung ini harus punya masa depan yang bagus. Saya belum diskusi dengan Pemkot, nah, tentunya nanti saya coba akan lebih jelas terkait kebijakan. Dengan posisinya kebijakan-kebijakan yang kita buat siswa ini tentu akan lebih keras ya, lebih keras ini. Kita tuh jangan terkeras juga sih ke siswa ini, karena bagaimanapun mereka ini perlu tarik ulur kalau menang layangan istilah ini. Jadi mereka keras juga jangan, lentur juga jangan. Jadi kita tarik ulur saja. Kita coba nanti kaji, saya juga akan nanya lebih jelas kepada Kepala Dinas Pendidikan pasal perancangan dan kebijakan ini.
0: Perawatan atau pemeliharaan saluran drainase di Kota Bandung tidak hanya dilakukan oleh dinas terkait menjelang musim hujan. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDABM Kota Bandung, Rizky Kusrulyadi menegaskan, pemeliharaan rutin dilakukan oleh dinasnya, terutama akibat sedimentasi atau pendangkalan oleh tanah dan sampah. Menurutnya pemeliharaan harus rutin dilakukan karena jika dibiarkan akan menumpuk dan menyumbat saluran, bahkan di musim kemarau sekalipun.
3: Jadi kalau dikatakan bahwa persiapan kita menghadapi musim hujan, sebetulnya tidak secara khusus kita melakukan itu. Memang kita sepanjang tahun, walaupun itu musim kemarau, kita selalu melakukan kegiatan normalisasi drainase dan sungai gitu. Itu di media sosial kita juga kita tampilkan setiap hari kita, karena itu kebanyakan memang satu faktornya adalah sedimentasi banyak sekali, yang kedua adalah sampah. Masalah sampah ini terkadang ada faktor sampah yang memang turun dari masuk ke saluran kita gitu, dan juga ada juga yang memang mungkin sampahnya adalah karena sampahnya ada sampah yang memang konsumsi masyarakat.
4: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah pusat siap melakukan pengawasan terkait rencana pembangunan data center AI di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Direktur Wilayah 3 Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Edi Junaedi, mengakui pembangunan data center dapat menarik investor ke dalam negeri, namun perlu memperhatikan dampak yang bisa ditimbulkan dari pembangunannya. Edi berharap pembangunan data center mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan Indonesia, termasuk pemerintah daerah tempat proyek tersebut berlokasi.
5: Prinsipnya kita pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sama-sama ya berkolaborasi, mengawal realisasi dari proyek ini, intinya mengoptimalisasi multiplier limbahnya secara optimal. Secara pro dan kontra tetap ada ya, apapun itu sebuah investasi yang jelas, investasi adalah salah satu motor penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kalau secara investasi data center sudah jelas, kan yang sulit terukur malah multiplier efeknya. Ada supply chain terkait makan siang hari dari karyawan, seragam, apa logistik, dan lain-lain.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, PT BDX Indonesia menyatakan siap memenuhi berbagai masukan dalam proses pembahasan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL pembangunan dan pengoperasian data center AI di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. CEO BDX Indonesia Agus Hartono Wijaya mengatakan perusahaan menghormati seluruh proses yang dilakukan bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, termasuk berbagai masukan yang disampaikan dalam pembahasan akan menjadi bagian dari penyempurnaan rencana proyek.
6: Dari kami sangat menghormati proses dan kita seperti tadi selalu bekerjasama dengan Pemprov Jabar dan juga ini pemerintah dari Kabupaten Purwakarta. Kami sangat menghormati dan berterima kasih sekali Bu hasil kerjasama yang sudah lakukan. Dan kita akan tunggu hasilnya. Kalau saya pikir ini prosesnya kan sedang berjalan ya. Poinnya tadi sudah diajukan, akan di take note dan pastinya kami akan comply dengan semua yang akan dimasuk.
0: Sebuah video amatir yang beredar luas di media sosial memperlihatkan sejumlah remaja datang berkelompok mengendarai sepeda motor, lalu berhenti di kawasan Pasar Pola arah Melong, Kota Cimahi. Dalam rekaman tersebut, mereka terlihat melempari pengendara yang melintas dengan menggunakan batu. Aksi tersebut kemudian berkembang menjadi keributan. Sejumlah remaja terlihat membawa bambu panjang dan menggunakannya untuk menyerang kelompok lain. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, polisi yang menerima laporan adanya keributan tersebut langsung mendatangi lokasi dan mengamankan 17 orang remaja. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menemukan para remaja tersebut tergabung dalam sebuah kelompok motor. Polisi menduga kelompok ini beberapa kali terlibat dalam penyerangan dan bentrokan dengan kelompok motor lainnya.
7: Jadi dari 17 itu semuanya di bawah umur dan satu orang itu di bawah 13 tahun. Kita sedang melakukan pemeriksaan intensif dari 17 orang remaja ataupun anak-anak yang kita amankan itu dari geng motor tertentu dengan inisial L. Kita pasti proses secara hukum.
8: Sampurasun Wargi Bandung, siap-siap ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung, yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hai wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disputbar.bdg dan @tic.bandung.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Fox.
9: Fox Music Marathon.
10: Fox Radio, Bandung.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis. Salma Salsabil kembali dengan single terbarunya, Maha Benar. Lagu ini bercerita tentang sosok rekan kerja yang selalu merasa paling tahu dan paling benar. Lewat tema judgment, gosip, dan komentar yang gak diminta, Salma mengubah drama kantor sehari-hari jadi cerita tentang tetap percaya pada diri sendiri tanpa harus capek membuktikan apapun ke orang lain. Maha Benar memperluas cerita Salma tentang kehidupan kerja, bukan cuma soal rutinitas dan rasa lelah, tapi juga tentang orang-orang, dinamik dan drama kecil di dalamnya. Ini dia Salma Salsabil dengan Maha Benar.

0: Kalau bulan September belum nemuin jalan keluar dari masalah hidup kamu, maka di bulan Oktober ini kamu harus banyakin jalan-jalan keluar.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernah nggak kamu merasa bersalah karena pulang saat anak kamu

0: sudah tidur, lalu kamu membayarnya dengan membelikan mainan mahal di akhir pekan. Teman Fox, secara psikologis, anak tidak butuh pembayaran materi atas absennya kamu. Yang mereka butuhkan adalah koneksi. Banyak orang tua terjebak dalam kuantitas, berada di rumah seharian, tapi pikiran di kantor dan tangan di ponsel. Itu namanya absent presence. Cukup 20 menit. Begitu sampai rumah, lupakan notifikasi. Duduk di lantai sejajar dengan mata anak atau pegang tangan pasangan kamu tanpa interupsi. Fokuslah pada kualitas. Tanyakan satu hal yang membuat mereka tertawa hari ini. 20 menit perhatian penuh jauh lebih menyembuhkan daripada 5 jam kebersamaan yang terbagi dengan layar. Keluarga kamu tidak butuh dompet yang tebal untuk merasa bahagia. Mereka hanya butuh kamu pulang seutuhnya.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. We'll be right back.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

0: sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
1: Fox Radio.
2: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
3: Fox Radio.

kakak remaja beranjak puber, cakep. Bermain bola menjadi kiper, cakep. Semangat kerja di bulan Oktober, semoga pulang dapat uang sekoper. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Ada orang yang datang saat sempat. Ada juga yang sengaja menyempatkan waktu untuk datang. Jangan sampai kamu tertukar. Bedanya jauh sekali. Tipe pertama cuma menjadikanmu opsi pengisi waktu luang. Dia menghubungi kamu saat dunia sedang sepi. Dia mencari kamu saat tidak ada pilihan lain yang lebih menarik. Sementara tipe kedua menjadikan kamu prioritas. Dia rela menggeser kesibukannya. Dia memotong waktunya hanya untuk memastikan kamu tidak merasa sendirian. Kalau kamu menyamakan kedua tipe ini, kamu akan terus kelelahan berharap pada orang yang salah. Mulai sekarang, perhatikan tindakan mereka secara objektif. Hargai orang yang selalu menyempatkan diri untuk hadir. Jangan lagi memberikan prioritas utamamu kepada seseorang yang hanya menjadikanmu pilihan cadangan. Buka matamu dan pilih orang yang tepat. Kamu terlalu berharga untuk sekadar jadi tempat singgah saat orang lain merasa bosan.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus teman Fox ya. Racikan Bambi Bambang Pranoto of course. Dan hari ini seru-serunya mau ngebahas banyak sekali ya. Dimulai dengan kabar dari dunia sepak bola ya, setelah kemarin sempat kalah dulu 2-0 gitu ya, tapi akhirnya sudah bisa membalikkan keadaan. Meskipun tidak menang gak apa-apa, asal jangan kalah. Yang penting kan itu ya, gak kalah teman Fox. Tapi ini kabarnya bukan dari Liga Profesional. Ini juga sebenarnya Liga Profesional sih yang main ya. Jadi ada yang kurang mengenakan dialami sama tim muda Persib atau Persib Pro Elite Academy, atau kita singkatnya EPA aja ya, yang mengalami penyerangan oknum supporter di rest area Batang kilometer 360 ya, pada hari Minggu malam. Akibat insiden yang dilakukan oleh sekelompok orang itu, tim mengalami beberapa kerugian seperti korban fisik, kerusakan dan juga penjarahan sejumlah koper milik official dan juga pemain Persib EPA. Ya, jadi pihak Persib sedang berkoordinasi secara intensif dengan kepolisian setempat guna memastikan keselamatan dan pengupayaan evakuasi untuk Pandu ya, selaku media officer dari EPA yang mengalami luka. Selain itu, Persib juga sedang mendata kerugian material dan akan memproses dugaan tindak pidana ini melalui jalur hukum. Persib mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan. Pihak berwenang saat ini masih melakukan verifikasi terkait kronologi pasti dan pihak-pihak yang terlibat gitu teman Fox ya. Kenapa ya kok jadi pada sorry banget tolol. Kenapa cuman gara-gara masalah sepak bola, kenapa jadi ajaib-ajaib gitu manusia-manusia ini, kenapa, untuk apa ya? Ini mah tim profesional, tim sepak bola, atau mungkin nyangkanya kayaknya bobotoh kali. Maksudnya supporter ya zong aja gitu. Kenapa sih harus kayak gitu? Please lah. Pemainnya udah pada lucu-lucu kok. Tom Haye udah peluk-pelukan kok. Aduh, sama pemain Persija ya. Udahlah, please lah. Gak usah jadi gila gara-gara sepak bola. Fanatik boleh tapi jangan ajaib ya, please.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

Feel Good. Pastikan riuh akhir malammu dari Perunggu, teman Fox ya. Ini satu lagu yang okay sih. Perunggu itu jadi salah satu band yang karena bapak-bapak pulang kerja gitu ya, cocok gitu. Bapak-bapak pulang kerja terus tiba-tiba ngeband, jadilah si Perunggu ini. Wow. Ini gak dari Perunggu tapi datangnya dari Telkom University ya. Viral video dugaan aksi perundungan yang dilakukan mahasiswa senior Telkom University atau TLU terhadap juniornya yang disebut sebagai mahasiswa baru. Dilihat dalam video viral ya, peristiwa perundungan atau bullying itu terjadi di dalam kamar asrama, teman Fox. Terlihat seorang mahasiswa memainkan semprotan gas dan korek api. Gas ini diarahkan langsung ke mahasiswa baru itu. Dan TLU juga mengeluarkan dua mahasiswa yang terbukti sudah terlibat dalam aksi perundungan. Rektor Telkom University Suyanto mengatakan sanksi ini diberikan setelah hasil pemeriksaan. Lebih lanjut, Suyanto meminta maaf atas nama universitas terkait kasus perundungan ini. Pihak kampus juga menyatakan kecaman keras terhadap tindakan para pelaku, teman Fox. Karena kan setahu Pepi itu kalau tidak salah ya, kalau salah koreksi aja. Untuk semester awal itu memang wajib itu di asrama kalau nggak salah ya. Jadi memang pasti akan ada asramanya gitu, teman Fox. Tapi bagus langsung ditindak, langsung diberikan sanksi, dikeluarin. Masuk Telkom tuh bayarnya mahal tau. Aduh, mana nih? Coba buat mahasiswa-mahasiswi yang sudah kuliah, tolonglah kurang-kurangin yang kayak gitu-gitunya ya. Kasian anak orang tau disiksa begitu.

Teman Fox, ini ada nih Ultimate sang-sang minyak tanamilah tanamu ya, dengan kandungan hero ingredients seperti minyak nyamplung, kemudian juga ada minyak zaitun dan juga peppermint oil. Ini percaya bisa menutrisi kulit, membantu menjaga kesehatan kulit, dan juga membantu menyuburkan, ya, ini menyuburkan rambut. Wih, cocok nih kalau yang sudah mengalami kebotakan gitu ya, atau kerontokan. Ini bisa dipakai. Harga satu botol per 100 mili adalah 225.000 aja ya. Dapatkan Ultimate Sanga-sanga Minyak Tanamila Tanamu di Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Coba mau absen dong yang kemarin dapat promo tuh di 10-10. Adakah yang dapat harganya mursid?

feel good. Ini kalau dulu zaman lagi pandemi ya, dibilangin lagunya Ambergul, Ambergul. Aduh, ya Allah, ada-ada aja deh. Zaman pandemi tuh lucu-lucu tau, tapi faktanya banyak lagu yang tiba-tiba tren berubah, lagu-lagu yang dipleset-plesetin dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang gak berubah itu adalah minyak balur sanga-sanga, teman Fox ya. Dari dulu sampai hari ini gak berubah. Bahkan ini ditambah lagi ya, yang dulunya cuma 60 sekian something, sekarang udah jadi 70. Dan bahkan yang ultimate itu nyampe 100, 140. Kokil ya. Dan ini bisa buat apa aja sih Pep nih? Cocok banget ini. Yang klasik aja nih, yang gak nyampe 100 bahannya, ini cocok bisa banget buat ngobatin atau meredakan rematik dan juga encok ya. Dan juga ada penyakit degeneratif lainnya ya. Harga satu botol per 100 ml adalah 170.000 aja. Dapatkan sanga-sanga minyak balur klasik di mana coba? Di Kimia Farma ada? Ada banget. Di mana lagi? Ada lagi. Ya betul sekali. Di Century K24 dan juga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga ada telah enggak ada lawannya. Dan ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babi Bambang Pranoto. Ya, jadi harus punya satu stok, minimal satu aja ya di rumah kamu. Karena cocok buat kamu yang tiba-tiba lagi hari ini atau malam tiba-tiba enak badan, dibalur deh. Insya Allah besoknya sugar.

0: Al gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Yuk ngobrol aja lagi nih. Ada katanya kalau ada kakek nenek yang ikut ngurusin cucu, ini cenderung lebih sehat dan juga panjang umur. Apakah benar ada yang kakek-kakek atau nenek-nenek atau yang suka nitipin anaknya ke kakek dan neneknya? Gue dong itu.
0: Kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

0: Semuanya pemain ini Maya. Ceweknya pemain, cowoknya pemain. Ya udah dah, dibikin mainan aja. Gak usah serius-serius banget. Terlanjur serius Pep. Ya udah mau diapain lah. Ini nikmatin aja kalau udah terlalu serius ya. Cuman dijaga aja, dijaga. Bahaya kalau terlalu serius.
1: Kayaknya untuk komitmen aku belum bisa.
0: Gila, pemain bener ini, pemain lama. Yakin, ini mah yakin, pemain. Playah, playah. Teman Fox, buat kamu yang sudah berkeluarga nih ya, hati-hati ya, jangan kebanyakan main ya nanti. Bisa gila nanti ya. Kebanyakan main ya. Ini yang sudah punya anak apalagi. Tapi kalau ngomongin soal anak ya, dan orang tua, ini jadi satu kesatuan yang mungkin susah untuk dilepaskan. Hampir semua orang tua itu tidak ingin anaknya dititipkan ke pengasuh lah itu, kemana segala macam. Dia lebih tenang dititipkan ke kakek neneknya gitu. Apalagi kalau memang usianya masih mampu dan dirasa gak ada penyakit gitu ya, masih sehat, masih bugar. Ternyata ada studi juga nih terkait masalah ini. Jadi yang selama ini kamu nitipin anaknya ke orang tua, perasaan bersalah ada banget pasti. Ngerepotin gitu dari kecil sampai sekarang punya anak kecil masih ngerepotin. Tapi ada penelitian. Ternyata ada penelitian kalau kegiatan ini bisa bikin sehat dan juga panjang umur buat si kakek dan juga si nenek teman Fox, di mana dia dititipin sama cucunya. Penelitian yang dilakukan oleh The Berlin Aging Study of 500 Pensioners ini yang berbasis di Jerman, ini menemukan kalau para kakek dan nenek yang mengasuh anak punya risiko kematian 37% lebih rendah. Ya, penelitian juga menunjukkan kakek-kakek dan juga nenek-nenek yang ngebantu merawat anak-anak hidup setidaknya 7 tahun lebih lama. Oi, panjang dong. Ronan Factor. Ini adalah dokter dari Cleveland Clinic Amerika Serikat yang dikutip dari Practical Parenting Australia. Ini mengatakan kalau ya sering nitipin anak. Gue sebenarnya rada-rada gak enak ngebahas ini ya, karena banyak tuh kan, berarti gue gak apa-apa dong nitipin. Enggak. Sering bertambahnya usia kakek nenek ingin tetap aktif secara fisik sebetulnya. Kemudian dari faktor kognitif, kemudian juga faktor sosial, ini juga saling berkaitan ya. Dan dengan merawat anak salah satu caranya. Dan semua hal itu juga memungkinkan mereka buat menua dengan baik dan juga sehat, teman Fox ya. Yang gue tahu, gue pernah nanya sama nyokap bokap gue almarhum ya, bokap almarhum, mah, pah, maaf ya, aku harus nitipin anak aku gitu dengan kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk gue tidak bekerja gitu ya. Buat orang tua pekerja pasti merasakan hal yang sama gitu ya. Kalau gak ada pengasuh di rumah ya, pasti akan lebih tenang menitipkan anak-anaknya kepada orang tua gitu, which is nenek kakeknya gitu kan. Gue nanya, mah, pah, maaf ya, aku tuh harus kerja, istriku pun harus kerja gitu, jadi belum bisa ngasih pengasuh, belum bisa juga untuk bikin mama papa jadi raja dan ratu lagi di usia senja gitu, tapi harus ngurusin anak gue. Tapi mereka tuh justru nggak apa-apa, enggak kok, mama seneng, papa seneng justru, karena dia ngerasa berguna, teman Fox. Ini versi dari nyokap-bokap gue ya. Dia jadinya merasa berguna, bisa ngurus cucunya, anak yang dia sayangin gitu ya. Karena gue nanya sama nyokap-bokap gue tuh, dia nganggapnya bukan cucu, jadi kayak ke anak lagi gitu, kayak ke anak sendiri jatohnya, bukan kayak ke cucu gitu. Beda, treatmentnya beda. Dan mereka tuh bangga bisa ngurus anak, bisa ngurus cucu lebih tepatnya ya. Karena ya berarti jadinya gitu. Luar biasa ya, di usia yang gak muda lagi, usia yang memang sudah tidak produktif, mungkin hal yang bisa dia banggakan biasa dia lakukan adalah salah satunya mengurus cucu. Kayak gitu. Nah, tapi banyak juga kok orang tua yang tidak bersedia bahkan. Dan terang-terangan, mama gak mau, papa gak mau ngurusin anak kamu ya. Mungkin ada berbagai macam pertimbangan, atau mungkin memang sedang tidak sehat kondisinya, atau memang tidak terbiasa dan lain sebagainya gitu. Dan itu gak ada masalah gitu ya, gak ada masalah. Selama kita masih bisa ngurus anak atau kita masih bisa nitipin ke yang lain, ya udah gak apa-apa. Ya, semangat terus buat nenek kakek ya, kakek nenek yang selalu dititipin cucunya gitu ya. Terima kasih banyak sudah dengan ikhlas mengurus anak-anak kami. Sehat selalu ya. Dan buat para ibu pekerja, aku sepertinya tahu rasanya. Ayah pekerja, aku pun tahu rasanya kayak gimana. Semangat ya, meskipun harus ninggalin anak-anak, karena buat mereka juga. Semangat guys, insya Allah ada jalan yang terbaik ya. Jangan nyerah.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
2: Feel good. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel You. Teman Fox, ini ada rekor baru nih. Mali saya tercatat rekor buruk. Gue sangkain rekor Guinness Book Record gitu atau apa gitu ya. Ternyata bukan dong. Rekor terburuk apa nih dia? Ada apa lagi nih dia? Selalu aja bikin hal-hal yang kontroversi. Album terbaru Miley Cyrus, Bass Persuaded, ini mencatat rekor buruk di dunia musik setelah mengalami penurunan posisi terbesar dalam sejarah tangga album Billboard 200 pada pekan kedua. Rilis pada 18 September tahun 2026 ini melalui Atlantic Records, Bass Persuaded ini debut dengan penduduki posisi puncak tangga sebenarnya. Awalnya ya. Nah, pencapaiannya sekaligus juga jadi posisi nomor satu pertama di Amerika Serikat sejak album Bangers pada tahun 2013. Tapi sepekan kemudian album ini merosot 156 peringkat ke posisi 157. Kok iso penurunan ini terjadi, yang terbesar dalam sejarah Billboard 200 buat album yang sebelumnya debut di posisi nomor 1. Ini mah bukan merosot lagi, mah terjun payung bener-bener nih. Wah gila. Mbak Miley, sabar-sabar Mbak Miley ya. Mungkin ada lagu yang lain kali. Mungkin kesabet lagu Korea jangan-jangan nih. Kadang suka gitu ya. Coba nanti dikeceng-keceng, siapa nih yang keluar lagu rilisannya bareng sama lagu ini. Tapi kayaknya gak mungkin langsung ke 156 ya. Jauh banget nih. Apa jangan-jangan ada settingan? Oh, ada.

0: Trophy Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
2: Ahai. Feel good. Fox Radio.

0: 91.1 FM Fox Radio. Feel good, this is Dawai Fadila Intan ya. Teman Fox, ini kita mau komentarin dulu nih. Ada beberapa yang udah masuk juga dari netizen yang ngomongin soal penyerangan pemain Epa 18 tahun ya di tol gitu. Jadi dari @yanuar.sh, titik terendah jadi supporter bola nyerang pemain. Mana pemain muda lagi yang gak tanding sama timnya. Miris katanya, sangat miris. Ada buluk underscore AJ, sepak bola ribut, politik ribut, agama ribut, kesukuan ribut, demonstrasi gak cocok untuk Indonesia. Cocoknya sistem seperti Korea dan juga China. Iya sih kayaknya. Sekalian aja dibikin sama rata sama rasa gitu maksudnya. Ada Iza underscore Fahlevi, double combo katanya. Udah nyerang, kekerasan, ngerusak, terus kejarah barang. Perlu diusut ini sampai tuntas. Masalahnya ada korban luka sama penjarahan. Semoga kasusnya segera selesai. Dan memang udah banyak sekali yang angkat bicara terkait soal ini ya. Bukan hanya public figure yang senang sepak bola, terlepas dari itu rivalitas Persib atau Persija, tapi banyak komentator bola, kemudian lebih ke apa namanya sih, ini ya, konten kreator bola lah lebih tepatnya ya. Itu juga semuanya menyayangkan dan miris gitu kejadian ini. Mudah-mudahan tidak ada korban lagi yang lain gitu teman Fox, dan masalahnya segera beres semuanya gitu ya. Kita doain sama-sama, mudah-mudahan semua supporter semakin dewasa dan juga semakin baik gitu ya. Dan tim kebanggaan kita, tim apapun, bisa tampil baik tanpa ada gangguan-gangguan dari faktor yang luar yang sebenarnya gak ada irisannya sama sekali gitu. Aduh, ya. Ya sudah, kalau gitu sudah waktunya azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih buat Jojo Producer. Thank you juga buat DJ Mul, Andre Kemir, juga musik dan juga program director. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Meiska resmi merilis versi terbarunya untuk Aku Cuma Punya Hati, lagu ciptaan Badai yang sebelumnya dipopulerkan oleh Mita Lestari. Dengan karakter vokal khasnya, Meiska menghadirkan interpretasi baru dan tetap menjaga esensi lagu, sekaligus memberi warna fresh dan sentimental buat pendengar lintas generasi. Proyek remake ini berawal dari kebiasaan Meiska membawakan Aku Cuma Punya Hati dalam berbagai penampilan off-air. Dan dalam versi terbarunya, Meiska mempertahankan nyawa lagu ini supaya pendengar bisa tetap bernyanyi bersama sambil menghadirkan sejumlah eksplorasi baru. Ini dia, Meiska dengan Aku Cuma Punya Hati.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sering melihat orang yang secara akademis biasa saja, tapi karirnya melesat jadi manajer, itu bukan karena dia pakai orang dalam, tapi karena dia punya value berupa kontrol emosi yang kuat dibanding kamu yang gampang baper. Banyak orang mengira kecerdasan otak adalah segalanya untuk naik jabatan. Beda banget loh antara orang yang pintar akademis tapi sering meledak-ledak dengan orang yang tenang saat menghadapi masalah. Tapi tahu nggak, di balik tekanan dunia kerja yang tinggi, sebenarnya perusahaan lebih butuh pemimpin yang bisa menjaga ritme kerja tim tetap kondusif. Pintar saja tidak akan cukup kalau kamu masih mencampur adukan urusan profesional dengan perasaan personal. Daripada kamu capek mikirin kenapa karirmu stuck padahal otakmu encer, mending sekarang kamu fokus melatih ketenangan dalam respons keadaan. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang belajar mengendalikan ego, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Jadi pemimpin hebat itu tentang kematangan emosi. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Udah jam 7 malam, waktunya Fox Radio Bandung. Udah waktunya kamu untuk dengerin Fox Net Show barengan sama Raden Citra, teman Fox. Sampai jam 9 malam nanti, Raden Citra bakal muterin lagu Indonesia, Asia, Barat favoritnya kamu. Yang merequest langsung aja 08122 4774917, teman Fox. Terima kasih banyak buat Kang Johan yang udah mampir tepat waktu di Fox Radio Bandung. Dan buat kamu yang mau diputerin lagunya buruan, langsung request aja di WhatsApp kita sekarang juga.

Cuman Fox, kalau misalkan kamu pegang mukanya kamu terus kerasa ada kasar-kasarnya, itu artinya waktunya kamu untuk merawat kulit wajahnya kamu dan mengangkat sel kulit mati yang ada di wajahnya kamu, Tuan Fox. Kalau misalkan udah bekerja seharian, emang paling enak goleran sih. Tapi kalau misalkan kamu goleran doang, kayaknya muka kamu malah tambah kusam, Tuan Fox ya. Jadi jangan lupa nih, sambil kamu istirahat setelah berkegiatan hari ini, maskeran lah pakai sangga-sangga face mask yang punya wangi maca yang bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran. Harga satu sangga-sangga face mask sekarang lagi promo Rp40.000 aja, Teman Fox, selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung. Yang mau mampir langsung aja melipir ke Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan perlu diingat, Teman Fox, sangga-sangga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

your Feel Good Station, Fox Radio Band of Feel Good, and dia Coldplay dengan Charlie Brown, teman Fox. Jadi kuas sama Aditya di ujung berung, terima kasih banyak. Dan sebelumnya Raden Citra puterin lagu Evanescence dengan My Immortal yang di request sama Kang Yuda Mulia di Cisaranten, yang katanya mau salam sapa buat all crew Fox Radio dan semua teman-teman Fox aja, semoga sehat selalu dan lancar segalanya, amin. Spesialnya buat anak aku, semoga sehat selalu dan menjadi anak yang soleh, amin ya robbal alamin. Terima kasih juga buat Kamseng di Kotbar yang pengen diputerin lagunya dari Close Head dengan arti yang sama, sebelumnya udah diputerin sama Raden Citra. Mau salam buat anak-anak Sabat Ranskar pada PDL, sehat selalu, jangan sampai gila karena kerasnya dunia WK, katanya WK-nya tolong disebutin. Udah disebutin sama Raden Citra ya, terima kasih banyak. Buat Kang Johan juga katanya mau dukung aja untuk lagunya, tapi mau salam buat Teh Yuni penyiar radio Iswara yang sekarang lagi istirahat setelah habis operasi. Semoga lekas sembuh. Semoga lekas sembuh ya Teh Yuni ya. Mudah-mudahan lagi dengerin Raden Citra juga nih di Fox Radio Bandung. Salam buat teman-teman Iswara ya. Terima kasih. Next Ciro punya lagunya dari GAC dengan Galih dan Ratna, teman Fox. Diingetin buat kamu yang mau request, ditungguin 08122 477417 barengan Raden Citra di Fox Night Show.

habis beraktivitas rasanya pegel-pegel, terus pengen yang seger-seger. Selain makanan, mandi juga seger kali ya. Mandinya pakai sabun Ultimate Tanamila Tanamu Teman Vax yang berasal dari campuran minyak Tanamila Tanamu dan juga bubuk powder yang berhasiat untuk membersihkan dan juga menyegarkan badannya kamu, mengatasi gatal karena biang keringat, jamur dan juga bakteri. Untuk harga satu sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp55.000 aja, dan kamu bisa dapetin sabun Ultimate Tanamila Tanamu di Kimia Farma, Century, K24 dan juga pastinya di Vox Radio Bandung. Teman Vox, tinggal mampir aja ya, Jalan Abadi Raya nomor 12C Bandung. Dekat banget lah pokoknya sama Gerlong ya, tinggal kesini aja. Dan perlu diingat, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang.

rasanya lamun enak gitu ya. Tapi kebiasaan ini nih, yang mana kamu kalau misalkan punya kebiasaan ngelamun di malam hari itu tuh bisa menyebabkan kematian teman Fox. Kok bisa? Terutama untuk para jomblo. Jadi sebenarnya ini baru mitos sih sebenarnya ya. Cuman anggapan ini tuh jadi bisa berakibat fatal terutama buat kalangan jomblo. Karena yang namanya melamun ini merupakan aktivitas mental yang ternyata bisa mengganggu kesehatan teman Fox. Terutama kalau misalnya kamu punya kebiasaan overthinking berlebihan di malam hari, dan pastinya bisa berdampak sama kualitas tidur, kesehatan mental, terus memicu insomnia, kecemasan, sampai kelelahan di keesokan harinya. Dan kalau misalkan para jomblo, ini pasti mikirinnya lebih banyak lagi sih ya, karena nggak ada aktivitas yang bisa mendistraksi kamu di malam hari, jadinya kepikiran kesana kesini. Ya udahlah, sehat-sehat ya sobat jomblo. Sudah.

Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Di jam kedua Tone Fox barengan sama Raden Cira di Fox Net Show, masih bisa banget untuk kamu request lagu favorit kamu, mau Indonesia, Barat ataupun Asia, langsung aja di 08122 4774917. Next, Cira punya lagunya dari Sausin dengan You're Not Alone, dilanjut lagi sama lagunya dari Ariana Grande dengan We Can Be Friends, teman Fox. Dan abis itu Cira bakal bacain requestan kamu pastinya.

From your Feel Good Station, Fox Radio Bandung Feel Good. Kamu masih dengerin Fox Night Show barengan sama Raden Citra Tuan Fox. Dan malam hari ini Citra mau salam-salam dulu untuk Pupung Permadi. Gimana kabarnya Kang Pupung? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan katanya malam hari ini mau salam buat teman-teman Indrive yang masih on dan tetap semangat, hati-hati di jalan ya. Untuk lagunya pengen diputerin lagunya Rob of Rob dengan Lepas. Siap, sama Raden Cira bakal diputerin habis ini ya. Terima kasih buat Kang Pupung Permadi. Ada Dinda juga nih yang lagi dengerin Raden Citra dan sambil memong anak mau tidur katanya, pengen diputerin lagunya Selepas Kau Pergi dari MLD Jazz Project. Siap, diputerin ya. Hai, selamat malam buat Tessa. Tessa lagi istirahat setelah bekerja hari ini, pengen diputerin lagunya dari Salma Salsabil yang terbaru, Yang Maha Benar. Mau salamnya buat Citra yang lagi siaran dan juga buat sama teman Fox yang lagi pada dengerin. Spesialnya buat suamiku aja yang lagi kerja malam hari ini. Siap. Langsung aja sama Raden Cira diputerin ya lagu requestan kamu teman Fox. Yang mau request masih ditungguin di 08122 4774917 barengan sama Raden Citra sampai jam 9 malam.

sekarang banget ya kalau misalkan kita lagi mikirin sesuatu yang penting banget, tiba-tiba ada nging, terus gigit aja ya. Aduh, jadinya yang tadinya overthinking mulai deh kedistrak ya sama si nyamuk-nyamuk yang mulai berdatangan. Kalau misalkan kamu digigit nyamuk, digigit serangga, atau misalkan kamu punya iritasi kulit, kamu bisa pakai minyak gatalin sangat-sangat teman Fox yang diformulasikan khusus untuk berbagai jenis gatal dan juga iritasi kulit dengan kandungan jahe merah, citronella oil, dan juga peppermint oil. Dan untuk harga satu botol 60 ml minyak gatalin sangat-sangat itu Rp70.000 aja. Dan untuk pembeliannya kamu bisa dapetin di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babe Bambang Pranoto.

bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Salma Salsabil kembali dengan single terbarunya, Maha Benar. Lagu ini bercerita tentang sosok rekan kerja yang selalu merasa paling tahu dan paling benar. Lewat tema judgment, gosip, dan komentar yang gak diminta, Salma mengubah drama kantor sehari-hari jadi cerita tentang tetap percaya pada diri sendiri tanpa harus capek membuktikan apapun ke orang lain. Maha Benar memperluas cerita Salma tentang kehidupan kerja, bukan cuma soal rutinitas dan rasa lelah, tapi juga tentang orang-orang dinamis dan drama kecil di dalamnya. Ini dia Salma Salsabil dengan Maha Benar.

itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hail Duit. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

Fun Rock, sudah pada makan malam belum? Kalau Raden Citra belum makan nih, lagi kepikiran mau makan malam apa ya? Kayaknya mam sate enak. Tapi kalau misalnya kamu gak suka kacang, kayaknya lebih tepat makannya pakai sate meranggi aja, teman Fox. Ih, nikmatnya dengan sambal tomat dan potongan-potongan cengeknya ya. Walaupun cengek sekarang lagi mahal. By the way, ngomongin soal sate meranggi nih, teman Fox, tahu gak sih kalau misalkan kamu tahu gak sih kamu kalau sate meranggi ini asal usulnya seperti apa? Ternyata dulu sate meranggi ini katanya berasal dari warung legendaris yang namanya Mak Anggi, makanya namanya sekarang Mak Ranggi ya. Uniknya ada juga versi sejarah lain yang nyebutin kalau misalkan sate meranggi ini merupakan hasil akulturasi budaya Tiongkok. Jadi dulunya sate meranggi ini pakai daging babi gitu, teman Fox, dan akhirnya ditransformasi lah ya menggunakan daging sapi dan juga domba seperti yang ada sekarang ini. Ih, bertransformasi kayak kutus-kutus jadi sanga-sanga ya. Masuk. Yang berbeda dengan sate Madura ini dalam teknik masaknya sendiri, teman Fox ya. Jadi nggak kayak sate biasanya, nggak kayak sate Madura. Sate meranggi ini kan nggak pakai bumbu kacang. Terus daging sapi atau dombanya juga dipotong gede-gede gitu kan ya. Terus dimarinasi dengan jahe, ketumbar, kunyit, lengkuas, terus sama gula aren sebelum dibakar di atas bara api. Terus punya masing-masing khas daerahnya. Ada yang dicampur dengan kecap aja, ada yang pakai sambal tomat, ada juga yang pakai acar. Nah, kalau misalkan di Cianjur tuh enak banget. Citra pernah nyobain. Itu makannya enggak pakai nasi tapi pakai ketan bakar dan juga sambal oncom. Bah! Tapi di luar sate meranggi ada sate yang bikin Citra suka, yang paling suka adalah sate yang bikin berbunga-bunga. Tahu enggak apa? Sate Yusna bersamamu.

Mau kelihatan muda terus nggak teman Fox? Pakai sangat-sangat natural cream yang bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah, membantu meregenerasi kulit juga, dan menyamarkan kerut-kerutan wajah nih teman Fox. Wih, ini harus banget dipakai sama kita-kita yang 30 plus. Sekarang harga satu sangat-sangat natural cream lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan kamu perlu ingat kalau sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: KPUI resmi putusan MK soal ijazah Gibran. Selengkapnya bersama saya, Vira Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait fakta persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai dokumen ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggota KPU Idam Holik menyatakan bahwa hasil putusan dan fakta persidangan MK akan dijadikan rujukan penting dalam penyusunan peraturan KPU serta pembahasan rancangan undang-undang pemilu mendatang. Langkah ini merespons temuan MK dalam persidangan yang menyebutkan bahwa tidak ditemukan dokumen fisik ijazah SMA luar negeri milik Gibran, melainkan surat keterangan penyetaraan layanan luar negeri yang diajukan ke Kementerian Pendidikan. Putusan MK ini pun memicu sorotan tajam terhadap pasal peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang mengatur pengecualian bukti kelulusan SMA bagi calon yang sudah memiliki ijazah perguruan tinggi. KPU memastikan seluruh catatan peradilan dan dinamika hukum ini akan mendasari evaluasi teknis agar aturan penyelenggaraan pemilu di masa depan menjadi jauh lebih transparan dan berkepastian hukum. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Fox Night Time.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

107 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Buat kamu yang belum pada makan malam Tuan Fox, jangan lupa makan malam dulu ya, karena kalau misalkan kamu skip makan malam itu ternyata bisa mengakibatkan asam lambung justru lebih naik dan bisa bikin nafsu kamu nafsu makan kamu lebih besar di keesokan harinya. Yang tadinya mau diet malah jadi ya diet ya besok lagi gagal deh ya. Tapi buat kamu yang mungkin sekarang lagi gak enak perut, jadi gak nafsu makan karena perutnya kembung, jangan lupa dibalur pakai sanga-sanga Tuan Fox, karena sanga-sanga ini berhasiat juga untuk perut kembung. Dan buat yang masuk angin juga bisa diatasi dengan baluran pakai sanga-sanga Tuan Fox ya. Terima kasih buat semua yang udah stay barengan sama Raden Citra malam hari ini. Kalau misalnya kamu masih mau request, tinggal request aja di Fox Radio Bandung. Dan besok bakal ketemu lagi sama Raden Citra di jam yang sama. Gak lupa juga nih besok pagi dengerin Wadidaw, Awong dan juga Disha di Pagi Bandung Tuan Fox. Kita seru-seruan pagi harinya ya, di hari Selasa. Kalau misalkan hari ini sampai sini dulu barengan sama Raden Citra. Dan pastinya buat kamu yang udah bersiap untuk istirahat, selamat istirahat Tuan Fox. Selamat malam, bye-bye.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.

0: sambut bulan Oktober dengan penuh senyum. Karena mungkin aja bulan Oktober banyak jombloan sama jomblowati yang baru rilis.
1: Fox Radio.

0: remaja beranjak puber, cakep. Bermain bola menjadi kiper, cakep. Semangat kerja di bulan Oktober, semoga pulang dapat uang sekoper.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kapan terakhir kali kamu memberikan pujian tulus pada pasangan untuk hal-hal sepele yang dia lakukan setiap hari? Dalam psikologi, pengabaian terhadap hal kecil adalah awal dari keretakan besar. Kita menganggap masakan istri, kerja keras suami, atau nilai bagus anak sebagai kewajiban yang tidak perlu dipuji. Akibatnya, rumah terasa seperti kantor, kering tanpa apresiasi. Gunakan hukum 5-to-1. Berikan 5 apresiasi positif untuk setiap 1 kritikan. Katakan, "Terima kasih sudah bangun pagi ini." Atau, "Aku bangga sama cara kamu menangani masalah tadi." Apresiasi adalah bahan bakar yang membuat seseorang ingin terus berbuat baik. Hal-hal kecil yang dihargai akan tumbuh menjadi hal-hal besar yang membahagiakan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Fox Radio Bandung.

0: sekarang Fox Radio live di TikTok.
1: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhenti pakai tameng work-life balance dan self-reward kalau isi rekening kamu masih bikin cemas setiap akhir bulan. Banyak orang mengira masa muda itu waktu untuk menikmati hidup dengan porsi kerja dan santai yang seimbang. Tapi ada beda besar antara orang yang menikmati hasil kerja keras di masa tua dengan orang yang terpaksa terus kerja fisik di usia tua karena masa mudanya terlalu banyak santai. Masa muda itu waktu terbaik untuk menimbun value dan kompetensi. Kamu tidak akan punya masa tua yang tenang kalau di usia produktif ini kamu lebih memilih balance dibanding memeras keringat membangun pondasi. Menikmati hidup itu di garis finish, bukan di awal perjuangan saat kamu belum menghasilkan apa-apa. Kamu mau santai sekarang atau menderita nanti?
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Fox Radio Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Teman Fox pernah dengar kalimat ini nggak? Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Dan kalimat ini adalah prinsip utama kesehatan mental keluarga. Banyak orang tua, terutama ibu, merasa berdosa jika mengambil waktu untuk diri sendiri. Akibatnya, kamu menjadi mudah marah, lelah kronis, dan kehilangan sabar. Kamu memberikan sisa-sisa energi kamu yang sudah habis kepada orang yang paling kamu cintai. Self-care bukan egois, itu adalah tanggung jawab. Luangkan 30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu sukai. Membaca, olahraga, atau sekedar minum kopi dengan tenang. Saat tangki emosi kamu penuh, kamu akan kembali ke keluarga dengan versi terbaik kamu. Keluarga kamu tidak butuh pelayan yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang bahagia.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Fox Radio Bandung.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio.
1: 91.7 FM.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu sadar, makin dewasa, makin jarang cerita ke orang lain. Bukan karena tidak butuh didengar, tapi karena kamu capek menjelaskan. Perasaanmu terlalu rumit untuk dirangkai jadi kata-kata. Kamu sendiri masih bingung dengan apa yang kamu rasakan. Menyusun cerita butuh energi besar. Belum lagi risiko dihakimi atau diberi saran yang tidak kamu butuhkan. Akhirnya, kamu memilih diam. Kamu simpan semuanya sendiri. Kamu berpura-pura semua baik-baik saja di depan orang lain. Diammu bukan bentuk keputusasaan. Diam adalah cara otakmu memproses beban secara mandiri. Kamu tidak wajib menjelaskan segalanya ke semua orang. Memberi waktu pada diri sendiri untuk tenang adalah pilihan yang bijak.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Mungkin tidak banyak orang yang bilang hal ini ke kamu. Terima kasih ya sudah bertahan sampai hari ini. Kamu tetap bangun pagi, kamu tetap berangkat kerja, kamu tetap berusaha keras setiap hari. Padahal di dalam hatimu, kamu sendiri tidak yakin apakah semua ini akan berhasil. Kamu sering merasa tertinggal, kamu sibuk membandingkan langkah pertamamu dengan langkah ke-500 orang lain. Kamu mengukur keberhasilanmu memakai standar hidup orang yang jalan startnya saja sudah berbeda. Hentikan kebiasaan menyiksa diri itu. Orang lain cuma melihat hasil akhirmu. Mereka tidak pernah tahu seberapa berat perjuangan yang kamu lewati untuk bisa berdiri tegak di titik ini. Fokus saja pada jejak langkahmu sendiri. Setiap usaha kecilmu sangat berharga. Tetap melangkah dan banggalah pada dirimu hari ini.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.

0: Oktober itu O-nya adalah ogah overthinking. Optimis, OTW kaya, sama waktunya open relationship.
1: Fox Radio.

bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Meiska resmi merilis versi terbarunya untuk Aku Cuma Punya Hati, lagu ciptaan Badai yang sebelumnya dipopulerkan oleh Mita Lestari. Dengan karakter vokal khasnya, Meiska menghadirkan interpretasi baru dan tetap menjaga esensi lagu, sekaligus memberi warna fresh dan sentimental buat pendengar lintas generasi. Proyek remake ini berawal dari kebiasaan Meiska membawakan Aku Cuma Punya Hati dalam berbagai penampilan off-air. Dan dalam versi terbarunya, Meiska mempertahankan nyawa lagu ini supaya pendengar bisa tetap bernyanyi bersama sambil menghadirkan sejumlah eksplorasi baru. Ini dia, Meiska dengan Aku Cuma Punya Hati.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: gak sih pas lagi momen penting, kamu malah fokus garuk-garuk punggung? Selain ganggu, bisa-bisa orang-orang di sekitar kamu jadi ikutan risih. Penyebabnya banyak, bisa karena bakteri, biang keringat, jamur, sampai pertumbuhan jerawat di punggung. Gak usah bingung. Satu solusi buat ilangin masalah tadi dengan menggunakan Sanga-Sanga Body Soap. Dengan aroma wangi melati keraton, Sanga-Sanga Body Soap bisa membantu menghidrasi kulit dan menghambat pertumbuhan bakteri. Harga satu Sanga-Sanga Body Soap 250 gram Rp175.000. Dan kamu bisa beli di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sekarang sedang sibuk merenung dan merasa cemas karena mengalami quarter life crisis, itu bukan karena hidupmu paling menderita, tapi karena kamu sebenarnya punya privilege berupa waktu luang dibanding orang lain yang harus berjuang bertahan hidup. Banyak orang mengira krisis identitas di usia 20-an adalah hal yang harus dirayakan atau diratapi secara mendalam. Beda banget loh antara orang yang punya kemewahan waktu untuk mempertanyakan arah hidup dengan orang yang setiap hari kepalanya cuma berisi cara agar besok bisa makan dan bayar kontrakan. Tapi tahu nggak, di balik romantisasi krisis usia seperempat abad ini, sebenarnya kamu tidak akan punya waktu buat galau kalau energi dan pikiranmu difokuskan penuh untuk mencari cara agar tidak lagi menjadi beban finansial bagi keluarga. Memikirkan arti hidup itu penting, tapi memastikan dapur tetap mengepul itu jauh lebih mendesak. Daripada kamu capek mikirin eksistensi diri yang bikin makin stres, mending sekarang kamu fokus mengambil tindakan nyata untuk mandiri secara finansial. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bergerak mencari cara buat angkat kaki dari zona beban keluarga, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Kemandirian hidup itu dimulai dari berhentinya keluhan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat